0: Si unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Dzumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
2: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Okay.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, gelap tiba tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan
5: kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan
4: hutan? Menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat
5: kembali kepada nilai Pancasila, agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
6: Saudara dan saudari yang
7: terima kasih.
6: Kita patut mengapresiasi teman-teman, termasuk
7: teman-teman
6: yang terkenal. Misalnya kita tahu ada Pandawa, kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila.
8: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
6: Saya mengajak Anda bersama-sama untuk
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan
8: Kabar Aceh.
9: Kabar Aceh.

0: saatnya kita ikutin kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lusmawe, Pro 1 RRI Melabung, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda yang berada di wilayah Banda Aceh maupun yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital, dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live yang saat ini menyaksikan kami secara live streaming lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga pendengar, berjumpa kembali bersama Amar, dan juga nanti Anda akan bergabung ya. Kita akan bergabung bersama presenter dari Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan sebelum saya menyapa teman-teman saya, kita akan mendengarkan informasi terkini terkait cuaca terlebih dahulu. Dan kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG, ada Mirta Wijana. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, kami tahu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya baik, kalau tahu Diana, ini Banda Aceh kalau pagi hari ini terlihat terang benderang ya, cerah sekali ini. Pagi di studio ini sudah mulai nampak dari kaca ini sudah ada cahaya ilahi nih ya, kalau istilah anak zaman sekarang ya. Yep. Mungkin bagaimana Kak Mutaudiana, boleh dibagikan informasi terkini untuk cuaca hari ini dan juga selama 24 jam di Provinsi Aceh, Kak?
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan juga cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Tamiang, Galulus, dan juga Aceh Tenggara. Mungkin pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Sindulu dan sekitarnya. Kemudian untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di perairan Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang dengan kategori rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter, itu terpantau di wilayah perairan utara dan juga perairan timur Aceh. Kemudian untuk tinggi gelombang dengan kategori sedang, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter, itu terpantau di perairan barat Aceh, kemudian perairan utara Sabang, Sabang, kemudian perairan selatan Simalu. Adapun untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 76 titik panas di wilayah Aceh, yang tersebar di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bandar Meriah, Tubulus Salam, Nagandaya, dan juga Pidi. Untuk selanjutnya, himbauan kepada masyarakat, penurunan suhu udara beberapa hari ini terpantau cukup panas sehingga, dan juga bila Aceh sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Kemudian untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kemudian apabila beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara membakar, karena dapat berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan secara tiba-tiba pada siang hingga sore hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca untuk pagi hari ini, Kak Mirta Wijana. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan mendengar dimanapun Anda berada, ya, kita tadi baru saja mendengarkan informasi terkini terkait cuaca untuk hari ini di Provinsi Aceh. Dan kini saya berikan estafet ya kepada rekan saya di Takengon, ada Bang Fajri ya saat ini menjadi host dari Takengon. Silakan Bang Fajri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar, dapat mendengar suara saya ya.
1: Bisa-bisa, aman. Okay,
3: baik. Terima kasih Bang Amar dan abang-abang dan juga kakak paling cantik pagi ini dari Luxmawi. Ya, di kabar Aceh kita sudah dengarkan tadi ya untuk informasi cuaca. Langsung untuk kita update informasi terkini kita mulai dari Kak Dewi di Luxmawi. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik. Ini okay, semua aman, Kak. Oke. Okay. Semua gimana, Kak? Aman?
4: Los semua tadi malam diguyur hujan deras, deras petir, ya? Geluduk ya, semua tadi malam.
3: Oke, okay, baik. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi ya. Baik ya, aman ya. Baik, silakan Kak, ada informasi apa pagi ini di Kabar Aceh?
4: Terima kasih untuk menjadi the first ya di pagi hari ini. Jarang-jarang soalnya dapat the first. Oke, baik. Nah, dari Luxmawi ada satu informasi terkait dengan Baitul Maul Kota Luxmawi ini menyalurkan bantuan untuk biaya pendampingan pengobatan. Jadi ada satu warga di kawasan Gampung Cukgiri Kandang. Ini didukung untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang menjalani pengobatannya di Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Jadi Baitul Maul ini kembali menyerahkan sebesar uang tunai Rp500.000. Dan ini juga bagian dari program pendampingan dan pengobatan yang bersumber dari dana zakat untuk membantu mustahik yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatan. Ini juga disampaikan oleh Ketua Baitul Maul Kota Luxmawi, yaitu ada Ustaz Dr. Tengku Demanhur Abbas. Kalau bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian Baitul Maul Kota Luxmawi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, khususnya ini untuk kaum duafa ya, yang sedang berjuang menghadapi penyakit. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Begitu informasinya dari Kota Luxmawi.
3: Baik, terima kasih ya. Kak Dewi untuk informasi pertama di Kabar Aceh. Selanjutnya kita menuju ke Sabang nih, ada Bang Jepri. Selamat pagi Bang Jepri.
5: Ya, selamat pagi Fazri, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Di Sabang gimana Bang kabar?
5: Alhamdulillah di Sabang pagi hari ini cerah ya.
3: Cerah. Cuma ya.
5: Kalau udah mulai sore itu anginnya agak kencang.
3: Oke, biar agak lebih spoi-spoi dingin gitu. Baik. Bang Jepri ada informasi apa nih dari Sabang untuk Kabar Aceh pagi ini?
5: Ya, baik. Sebelum saya menginformasikan untuk Kabar Aceh di pagi hari ini, saya mau mengucapkan dulu selamat pagi untuk rekan-rekan saya, ada Hendy, dan juga Amar, dan juga Fazri, dan juga Mbak... Siapa tadi yang dari Lux? Suami?
3: Kak Dewi ya?
5: Oh, Kak Dewi, aduh. Ya. Pernah gitu ketemu gini. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dari Sabang. Itu terkait dengan wasit asal Sabang ini, Vena Besta, dinobatkan sebagai wasit taekwondo putri terbaik. Vena Besta Claudia SH berhasil meraih predikat wasit putri terbaik pada ajang Open Tournament Student Championship 2026. Ini menjadi penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan juga profesionalismenya dalam memimpin pertandingan selama kejuaraan berlangsung. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian Dewan Wasit yang melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat pertandingan. Penilaian meliputi kemampuan kepemimpinan, juga pertandingan secara profesional, dan ketepatan dalam mengambil keputusan, penguasaan, serta penerapan peraturan pertandingan, dan juga sikap tegas, serta

0: Ya, nah ini menunjukkan bahwasannya sumber daya olahraga dari daerah maupun juga yang bersaing ya, itu memperoleh pengakuan di tingkat kejuaraan. Dan juga sekaligus memperkuat citra Sabang sebagai daerah yang memiliki potensi di bidang olahraga khususnya taekwondo. Ya, baik, demikian informasi dari Sabang, Fajri.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang Jepri, informasi dari Sabang. Selanjutnya kita menuju ke Banda Aceh, ada Bang Amar nih. Ya, lama tak bertemu ya. Baik, selamat pagi Bang Amar.
2: Selamat pagi Bang Fazri dan juga teman-teman. Iya, ini saya jarang nampak, bukan apa-apa ya, soalnya kan sekarang saya pengelola, jadi memang lebih banyak berkutat di tugas administratif daripada siaran, kecuali backup untuk kawan yang sakit dan juga cuti.
1: Oke, baik. Ya, baik, ada informasi apa Bang pagi ini dari Banda Aceh?
2: Iya, dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten PD, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Gafur, Kabupaten PD pada Rabu sebelumnya ya, 8 Juli 2026. Dan kegiatan ini mengusung tema mewujudkan civitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safruadi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safwadi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan, dan kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut menurut Safwadi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Demikian satu buah informasi ya dari pemerintahan Banda Aceh. Dan untuk pagi hari ini untuk dialog kita di Banda Aceh Menyapa, kita tidak akan melaksanakan dialog Banda Aceh Menyapa, namun ada dialog bersama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dengan tema peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang P2SK yang akan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Muhammad Dipo Pradana selaku Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 ya. Lalu ada Aditya Eri Wibowo selaku Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 juga, dan nanti akan saya pandu sendiri ya bersama Amar di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan di kanal 97.7 FM, juga di streaming.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Banda Aceh Live. Ini juga saya masih menunggu informasi apakah nanti dialog ini juga turut dirilis oleh Sabang dan Sikil. Jadi Bang Jeffrey, nanti saya japri lagi ya apakah boleh rilis atau enggaknya ya. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh pagi ini. Bang Fazri, silakan saya kembalikan ke Bang Fazri.
1: Baik, terima kasih Bang Amar. Dari Banda Aceh kita menuju ke Bumi Teku Umar. Sudah siap-siap ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bang Hendy.
3: Selamat pagi rekan Fazri, apa kabarnya? Gimana audio kita di pagi hari ini?
1: Ya, ya baiklah Bang.
3: Iya baik, Alhamdulillah ya. Ya tentunya cuaca di pagi hari ini sebagaimana pandangan dari rekan Jeffrey tadi untuk merayu para pujangga ya, ada rekan Dewi ya dari Loksmawi, tentunya membuat suasana di pagi hari ini lebih semangat lagi ya, karena kita ditemani oleh biduan ya, atau siapa ya gitu kita katakan ya di pagi hari ini untuk penyemangat dari part 1 ya Bung Jeffrey ya. Iya baik. Dan tentunya satu informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menerima kunjungan kerja tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemendes PDT dalam rangka koordinasi

0: koordinasi serta pembahasan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana hidrometeorologi. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan data kerusakan di lapangan sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah. Adapun dari tim Kemendes, PDT terdiri atas analis kebijakan ahli muda titik alfa, perencana ahli pertama, penata layanan operasional, dan Muhammad Rizky Basuki. Bupati Nagan Raya, Dr. TRK Kemangan, melalui PLT Sekda Insinyur Haji Hizbul Watan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan tim Kemendes PDT untuk meninjau langsung kondisi desa terdampak bencana. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar, kawasan perdesaan, serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Ia menjelaskan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa Makmur, dan Kecamatan Betung Ateh Benggalang. Karena itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap proses verifikasi lapangan yang dilakukan Kemendes PDT dapat mempercepat pencairan bantuan rehabilitasi bagi desa-desa terdampak. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Kemendes menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data yang telah diterima kementerian dengan kondisi real di lapangan. Menurut hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam proses penetapan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana. Selain Kecamatan Betung Ateh Benggalang, tim juga dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi lainnya, yakni Desa Ujung Lami di Kecamatan Darul Makmur untuk melihat kondisi jembatan, Desa Lami terkait rehabilitasi pasar desa, serta Desa Ujung Prung di Kecamatan Tripa Makmur yang membutuhkan rehabilitasi gedung PAUD. Titik Alfa turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kunjungan lapangan. Usai pertemuan, tim Kemendes bersama jajaran Pemkab Nagan Raya langsung bertolak menuju Kecamatan Betung Ateh Benggalang untuk melakukan peninjauan lapangan. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada hari berikutnya dengan mengunjungi Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur guna memverifikasi daftar kerusakan sesuai data yang telah diterima Kemendes. Ia menambahkan bahwa Pemkab Nagan Raya melalui DPMG P4 bersama tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan tersebut kepada Kemendes. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, semoga dapat bermanfaat dan berguna, dan tentunya kita kembalikan bersama rekan kita Fajri di Takengon.
1: Ya baik, terima kasih untuk Bang Hendy di Melabu sebagai informasi penutup dari Takengon. Kebakaran hebat terjadi di Kampung Dedingin, Dusun Celala, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis sekitar pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Api melalap satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Satria Mika Hidayani, 51 tahun, beserta seluruh isinya. Sementara satu unit rumah milik Husni, 30 tahun, ikut terimbas dalam musibah tersebut. Kepala BPBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Alhamdulillah petugas dapat mengendalikan kobaran api sehingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Demikian untuk satu informasi sebagai informasi penutup di Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih untuk abang-abang, Bang Amar, Bang Hendi, Bang Jepri dan juga Kak Dewi yang sudah bergabung di Kabar Aceh pagi ini. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bergabung di Kabar Aceh pagi ini.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

0: 劲啊！
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di Kampung Dedingin, Dusun Celala, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis kemarin sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Api melalap satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Satria 51 tahun beserta isinya. Sementara itu satu unit rumah milik Husni 30 tahun ikut terimbas dalam musibah tersebut. Kepala BBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Berkat kesiapsiagaan petugas, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Eh, anu bule, dari mana iku yo? Kok kesusweram? Cemberut nih. Bule!
1: Ubur-ubur ikan lele. Bule kaget lo, le.
0: Oh, anu apa toh bule? Kok kesusweram? Itu uang 100.000 kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae.
1: Ini lo, le. Aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
0: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
2: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya, Le.

Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api yang ketika kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya? Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak. Maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan rawat perangkat listrik dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

0: YII for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Hingga pukul 9 nanti, selamat mulai aktivitas untuk Anda yang sudah aktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik.

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan masih dengarkan lagu Pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan berlanjut kali ini dari Nadine Amijah, keruan ngera Anda dengan Semua Aku Dirayakan.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay!

0: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
1: Itu lho, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
0: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
1: Hah? Laundry toh? In intermezzo.
2: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Bencha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu

0: kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
5: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
4: Keren, peringkat apa tuh?
5: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
4: Mager tahu?
5: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk program ini. Dan selanjutnya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam program Halo RRI. Saat lagi pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tikar Delung, Kabupaten Bener Meriah. Jangan pergi. Pendengar, sebagai penutup jumpa kita hadir dari Rizky Pebian ke ruang dengar Anda.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk mendapatkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Yasman dalam program Halo RRI di RRI Rimbaraya 90,1 FM, radio yang menjadi sahabat masyarakat dataran tinggi Tanah Gayu, khususnya di Kabupaten Bandar Meriah pendengar ya. Pendengar, hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan berbagai instansi pelayan publik. Di sini suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda kami sampaikan, dan harapan Anda kami perjuangkan melalui informasi yang berimbang dan juga membangun pendengar ya. Nah, bagi pendengar RRI Rimbaraya yang ingin menyampaikan keluhan, kritik, saran maupun apresiasi terhadap pelayanan publik, silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0853 8179 3206. Kami mengajak Anda untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun disertai data yang jelas serta menghindari informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Nah, baiklah pendengar, untuk membuka kebersamaan pagi hari ini kita dengarkan dulu dua lagu pilihan terlebih dahulu, tetap di Halo RRI bersama saya Yasman hanya di RRI Rimbaraya 90,1 FM.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: FYI for yay info.
4: Hap, satu, dua, tiga. Udah, capek. Berhenti.
5: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, capek. Minum
5: udah.
6: Ini nih.
5: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
5: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak enggak?
5: Enak banget.
6: Seger enggak?
5: Seger banget.
6: Yes, mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
6: iya.
5: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
8: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
7: Oke deh.
8: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
11: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
12: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
13: Intermezzo.
14: Pace, sapi arisan dulu eh.
15: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
14: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
15: Walah.
13: Intermezzo.
16: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
17: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
16: Emang itu penting ya? aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
17: Nah, itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
16: Jadi, sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
17: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
16: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
18: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Ya, kembali hadir pendengar di Halo RRI. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pagi hari ini. Sahabat RRI, pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, mulai dari pelayanan administrasi, kemudian kependudukan, kesehatan, pendidikan, jalan, kemudian penerangan, air bersih, hingga pelayanan di tingkat kampung maupun kecamatan pendengar. Jadi jika Anda menemukan pelayanan yang Anda rasa belum maksimal atau sebaliknya ingin memberikan apresiasi kepada petugas yang bekerja dengan baik, silakan kirimkan pesan ke 0853-8179-3206. Tuliskan nama, kalau tidak boleh, tidak pakai nama juga boleh pendengar ya, alamat ini. Kemudian alamat juga, isi keluhan atau aspirasi secara singkat dan jelas agar mudah kami teruskan kepada pihak terkait. Dan pendengar, mari sama-sama kita membangun pelayanan publik yang semakin baik. Selanjutnya kita nikmati lagi pendengar dua lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

0: FYI for yay info.
1: Oh, wagapat.
2: Yeah. Oh, yes.
3: Semangat banget sih main drumnya.
2: Asik. Asiknya tuh main drumnya gue.
3: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
2: Iya.
3: Ngeri.
2: Ngeri ya?
3: Iya.
2: Keren kan?
3: Keren.
2: Wih, banget.
3: Singkopnya mancap.
2: Wih, siapa dulu?
3: Siapa?
2: Pemain drum.
3: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
2: Masa?
3: Begini ceritanya.
2: Oh.
3: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
3: Iya. Ayo main drum lagi.
2: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
3: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hey, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
6: Oke.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus

0: menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda. Semoga aktivitas Anda pagi hari ini selalu diberikan kelancaran. Nah pendengar, kritik yang baik bukan untuk menjatuhkan ya, melainkan untuk memperbaiki. Karena itu mari kita jadikan ruang ini sebagai wadah komunikasi yang sehat antara masyarakat dan juga penyelenggara publik pendengar ya. Nah pendengar, silakan sampaikan dan mungkin kebersamaan kita beberapa menit lagi ya pendengar, silakan sampaikan apabila jalan rusak, lampu jalan padam, sampah yang belum tertangani, pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian air bersih, pelayanan pemerintah atau persoalan pelayanan publik lainnya, semua pesan akan kami bacakan secara proporsional dan diteruskan kepada pihak terkait. Nah kini saatnya mendengar, kita nikmati lagi kembali satu lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

Ya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program Halo RRI telah sampai di penghujung acara. Terima kasih pada pendengar yang selalu setia bersama RRI Rimba Raya. Dan pendengar, bagi yang maksud kami, bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas kami ucapkan. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita edisi hari ini. Saya Asman, mewakili keluarga besar RRI Rimba Raya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap dengarkan terus siaran-siaran terbaik RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan saya pamit undur diri pendengar. Setelah ini akan hadirkan Eri Kintona yang akan menemani Anda mulai dari pukul 10 hingga pukul 13, maksud kami pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar RRI Rimba Raya Bunuh Meriah dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman pendengar, kembali saya Rekin Tonah bersempatan kembali menemani ruang dengan Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Jumat 10 Juli 2026 hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, program Indonesia Sehat kembali hadir pada pukul 10 kali ini. Tema yang akan kita bawakan pendengar, ayo kelola stres dengan baik.

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Taukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
6: Thank you.
5: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Nah, tentunya pendengar masih di 90,1 FM dan tentunya berjumpa kembali kita di program Indonesia Sehat. Program yang menghadirkan informasi kesehatan untuk membantu masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan juga berkualitas. Nah, tentunya pendengar, setiap orang pasti pernah mengalami stres ya. Mulai dari tekanan pekerjaan, masalah keluarga, tuntutan ekonomi, hingga dasar informasi di media sosial yang semakin deras. Nah, stres sebenarnya pendengar merupakan respon alami tubuh, namun apabila tidak dikelola dengan baik dan juga berlangsung dalam waktu lama, stres dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Hari ini pendengar, maka itu akan kita bawakan tema, ayo kelola stres dengan baik. Nah, stres sendiri pendengar, secara garis besar ya, adalah reaksi tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan ataupun perubahan yang dianggap berat. Dalam kadar tertentu, stres dapat membantu seseorang lebih waspada dan juga fokus. Namun jika berkepanjangan, stres bisa memicu gangguan tidur, mudah marah, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, gangguan lambung, bahkan meningkatkan risiko gangguan kecemasan maupun depresi. Jika pendengar bertanya, apa aja sih tanda-tanda stres? Nah, tentunya pendengar ada beberapa tandanya. Yang pertama tuh ada mudah tersinggung ataupun kita mudah marah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, dan juga merasa lelah sepanjang waktu, nafsu makan meningkat atau justru menurun, jantung berdebar dan juga tubuh terasa tegang. Apabila gejala tersebut terus berlangsung pendengar dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan ragu, tentunya mencari bantuan tenaga kesehatan ataupun profesional di kesehatan jiwa tentunya.

Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

solusi. Yang kedua, tetap menjaga pola hidup sehat, tidur yang cukup, makan bergizi seimbang dan juga rutin berolahraga, tentunya dapat membantu tubuh menghasilkan hormon yang membuat suasana hati jauh lebih baik. Yang ketiga, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, ataupun beribadah. Lalu yang keempat, pendengar, jangan meredam masalah sendirian, ceritakan kepada keluarga, sahabat, ataupun orang yang kita percayai. Yang kelima, pendengar, lakukan relaksasi, tarik nafas dalam-dalam, meditasi, ataupun latihan pernapasan selama beberapa menit dapat membantu turunnya menenangkan pikiran. Dan yang keenam, pendengar, batasi konsumsi berita ataupun media sosial yang justru menambah kecemasan kita.

Contohnya pendengar sedikit pesan kesehatan. Menjaga kesehatan mental pendengar sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jangan malu mengakui bahwa kita sedang merasa lelah ataupun tertekan. Mintalah bantuan. Pendengar, bantuan bukanlah tanda kelemahan tentunya. Karena melainkan langkah bijak untuk menjaga kualitas hidup. Tentunya yang harus kita ingat pendengar, pikiran yang sehat akan membantu tubuh tetap sehat, produktif dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mungkin ada satu pesan menarik pendengar dari salah satu petarung UFC pendengar ya, yakni Paddy Pimblett. Dia mengatakan pendengar, lebih bagus teman kita itu menangis di pundak kita ya, daripada kita harus ke pemakamannya minggu depan. Jadi dia berharap pendengar tentunya stigma untuk terutama untuk laki-laki itu harus dihapuskan. Laki-laki harus mulai berbicara jika ada keluh kesah, tentunya jangan ditanam sendiri.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynn, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. For Yay Info.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Nah, tentunya peringatan demikian untuk program kita di Indonesia Sehat untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Tentunya program Indonesia Sehat akan hadir pendengar di setiap hari Jumatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa luasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol

0: Bah, très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus, tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau empat besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekarang. Tetap dia akan tetap di eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tie break setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya 13-15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Dan tentunya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan kini kita kembali lagi dalam program ASP RRI Rimba Raya Bermeriah. Pendengar, masih terus bersama saya Eri Gintona yang akan menemani ruang dengan Anda untuk edisi siang hari ini hingga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi.

0: 인포 예이 인포. 위즈 만텀.
1: 헤이.
0: 야. 아. 라디언 밴
1: yuk. 아요. 에. 나 bentar dulu ya. Bentar. 고 cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Nah dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Eh, tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi,

0: yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
2: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
2: Yeay. FYI, for yay info.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
6: Ini, Cuk, lagi mau isi pulsa.
5: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.

Oke, pendengar, kali ini udah 11 menit terlintas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan 55 menit juga sudah terlintas. Nah, kali ini pendengar, saat lagi tepat pada pukul 12 ya, kita akan bergabung dengan Persatuan Reta Kengon untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat pendengar. Dan tentunya kita kaum mandem pendengar pria dimanapun Anda berada ya, yang sudah akhir baling. Dan saat lagi kita akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Maka dari itu pendengar, saya Ringin Tona juga akan pamit terlebih dahulu dari ruang dengar Anda. Dan nanti kita akan bertemu kembali pendengar di program kita di Prodangdut. Sudah kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua dimanapun Anda berada.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean. Dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia resmi meluncurkan program siaran edukatif English Corner dengan tagline Speak More, Fast Less sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris generasi muda. Program ini akan mulai tayang di Programa 2 atau Pro 2 seluruh Satker RRI pada Juli 2026 dengan format multi-platform yang interaktif dan menyenangkan. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam dalam Juknis yang sebar luaskan ke Satker RRI se-Indonesia menyampaikan bahwa English Corner hadir sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang ringan, kasual, dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat mendengar. Hingga kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk pelaksanaan salat Jumat, akan saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan siang hari ini kita akan mengangkat budaya Aceh. Pendengar, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Hazar.
1: Jangan besar ni.
0: Biar kiban.
1: Kalau sendu.
0: Bukan
1: dia. Kalau.
0: Bukan kalau.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikan. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Pendengar Pro Satu dari Takengon, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran. Sembari kita nantikan waktu untuk pelaksanaan salat Jumat edisi Jumat 10 Juli 2026. Selamat mengikuti program kami selanjutnya.

cùng bao số yêu miêu bi cùng phàm anh bao số phàm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Muhammad Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.42 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing, baik saat khatib menyampaikan khutbah dan setelah selesai sholat Jumat, hendaknya keluar dengan tertib dan teratur. Panitia Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saldo awal tanggal 2 Juli 2026, 60.997.554 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 9 Juli, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 26 sampai dengan 2 Juli, 1.882.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid, Jumat tanggal 3 Juli, 6.547.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 26 Juni sampai 2 Juli, 2.348.000 rupiah. Jumlah 10.777.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 9 Juli, bidang Imaratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat, 1.500.000 rupiah. Bagian pembangunan, biaya pembuatan dan pelebaran parit belakang masjid, 5 juta rupiah. Bagian umum dan perlengkapan, 2.500.000 rupiah. Biaya penceramah subuh, 1.400.000 rupiah. Pembayaran rekening air, bulan Juni, 1.004.440 rupiah. Jumlah pengeluaran, 11.404.440 rupiah. Sumbangan sedekah berupa barang dan lain-lain, sedekah dari travel umrah, 250.000 rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 9 Juli, 60.620.114 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Muhammad Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum, wabaraka fima abqaitum, waja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Sahria Putraga MPD. Sebagai imam yang terhormat Tengku Mino Haidi, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Fitra Mahliga Esos. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila qawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بزلم للعبيد. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, mengawali khutbah di Jumat di hari yang amat mulia ini, Khatib mengajak kepada kita semua senantiasa dengan rendah hati mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kita tetap mensyukuri atas nikmat yang masih diberikan kesempatan kepada kita, tidak lain adalah untuk mendekatkan, mengharap ridho dan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hadir di dalam masjid agung yang mulia ini tidak lain adalah karena hati, kedekatan secara etika, secara nilai spiritual kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar keikhlasan dan kesabaran, insya Allah ini akan menjadi sebuah omset sebagai nilai ibadah bagi kita semua. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa harga mati bahwa kehidupan ini, kekayaan ini, jabatan ini yang kita pangku pada hari ini, sekalipun kita jabatan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tapi tetaplah kita berprinsip secara ahlu sunnah wal jamaah apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah detik-detik pengakhiran kehidupannya, selalu beliau ingat adalah umatku, umatku dan umatku. Mudah-mudahan hari ini yang kita mudah rezeki, yang diberikan kesempatan jadi orang kaya, yang diberikan kesempatan jadi raja, yang diberikan kesempatan jadi pejabat, mudah-mudahan semua itu kita jadikan sebagai alat untuk demi kebaikan dan mendongkrak kehidupan dan kemaslahatan umat. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, dalil yang kami bacakan di atas cukup mudah dari segi ayatnya maupun dari segi terjemahannya, cukup sederhana sekali. Dalam surah Fussilat ayat 46, man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang beramal kebaikan mendapat nilai ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka manfaatnya, untungnya bukan untuk orang lain melainkan untuk diri kita sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa kebalikannya mengharapkan nilai dosa daripada Allah, berbuat maksiat, zalim terhadap dirinya sendiri, maka akibatnya bukan untuk orang lain, tetapi akibat atau dampaknya adalah untuk diri kita sendiri. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid, dan Tuhanmu Allah tidak akan pernah zalim terhadap umatnya. Apa kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim cukup singkat, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apakah ilmu itu tidak butuh-butuh? Tapi kata Ali bin Abi Thalib, sekalipun ilmumu butuh, tapi akhlakmu di bawah ilmu yang kamu miliki, antara nilai intelektual dengan spiritual tidak ada seimbangan, maka boleh jadi nilai intelektual itu di sisi Allah nol. Begitulah pentingnya etika, moral, adab kata Ali bin Abi Thalib, ternyata lebih tinggi moral daripada ilmumu sekalipun tinggi menjulang. Maka dari ketua dalil tersebut, atas nama panitia Masjid Agung Ruhamah Takengon menitipkan kepada kami, yang diberikan judul khatib kita pada hari ini adalah pendidikan karakter dan kepedulian sosial. Tentu pendidikan karakter ini harus bermula dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang bermanfaat. Itulah yang disebut dengan pendidikan karakter. Karakter itu adalah moral, etika, kebiasaan yang sudah terbiasa dalam sebuah kehidupan, tetap menjadikan predikat manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan karakter ini tidak terlepas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin ayat 4 dijelaskan kepada kita. Ternyata manusia itu punya alat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Dan akal ini sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dititipkan kepada kita. Maka ketika akal ini kita gunakan sebagai alat untuk berpikir, berpikir yang baik akan melahirkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik akan melahirkan sebuah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan melahirkan sebuah karakter mulak yang baik. Kalau sudah karaktermu baik, maka nasibmu juga dunia akhirat menjadi lebih baik. Maka dasar utama di dalam pendidikan karakter ini adalah mari benar-benar kita memanfaatkan secara maksimal akal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita masing-masing. Dalam dunia pendidikan juga kita diamanahkan oleh konstitusi bahwa pendidikan karakter itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tujuan daripada sistem pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia, yang cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Di sini juga sudah ada penanaman nilai pendidikan yang berbasis karakter. Apalagi dari sisi Al-Quranul Karim, kalau kita lihat Luqmanul Hakim itu dari ayat surah Luqman itu dari ayat 12 sampai 19 itu tidak lain adalah mewujudkan seorang tua kepada anaknya, tidak lain adalah membangun karakter. Sekalipun yang dia tanamkan tidak lain adalah nilai ketauhidan. Maka menjadi landasan pondasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lain adalah mampukah kita membangun generasi daripada empat pondasi yang harus kita tanamkan sebagai nilai-nilai pendidikan yang berbasis Islam. Yang pertama adalah akidah dan tauhid. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Dan yang ketiga adalah tazkiyatun nafs. Dan yang keempat adalah uswatun hasanah. Akidah dan tauhid ini merupakan salah satu dasar yang harus kita tanamkan sebagaimana Luqmanul Hakim menanamkan kepada putranya. Nabi Ibrahim menanamkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketakwaan kepada anak yang bernama Ismail. Tentu semuanya diawali oleh seorang ayah. Artinya ternyata peran seorang ayah itu bukan main-main dalam dunia keluarga pendidikan. Ternyata peran seorang ayah itu cukup berperan memberikan pendidikan kepada generasi harapan kita yang berkarakter. Tekamai grebesmiang kuna melianaki besmiang. Kalau ayahnya tidak berpakaian karakter yang baik, bagaimana mau anak kita ajak berpakaian karakter yang baik? Kalau ayahnya tidak terbiasa melaksanakan ibadah ke masjid, ke menasah, bagaimana anak ini kita ajak, kita giring ke menasah? Maka salah satu dunia pendidikan yang hari ini madrasah yang paling utama tidak terlepas daripada pendidikan berbasis keluarga atau disebut dengan pendidikan informal. Maka apapun kesalahan kita, apapun kesilapan kita, apapun kekurangan kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, maka tidak terlepas dengan apa yang diingatkan oleh SI Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5684 tahun 2025. Seorang guru itu dalam satu minggu itu satu hari untuk mengupdate dirinya sendiri, untuk menambah, meningkatkan potensi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Demikian juga dengan kita, walaupun tidak punya dasar aturan, yang namanya seorang tua, seorang ayah, tentu harus mengupdate diri kita minimal dalam satu minggu sekali. Apa kesalahan saya? Apa kekurangan saya? Kenapa anak ini sulitnya kita giring menjadi anak yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita mengupgrade diri kita. Apa sudah kesalahan kita? Apakah yang selama ini uang yang saya bawa ini tidak jelas kehalalannya? Mari kita hisap. Mari kita introspeksi diri kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Itulah makna daripada akidah dan tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Nah, jelas itu dalilnya. Yang kedua, apa kaitannya dengan akhlakul karimah? Kalaulah ibadahnya sudah baik, insya Allah imannya akan menjaga nilai-nilai ibadahnya. Maka takala Allah mengingatkan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan pasti menurunkan ketenangan, kedamaian, khususnya bagi orang-orang yang punya hati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sudah dia lakukan, yang sudah terbiasa berjamaah, ke manasa, ke masjid, insya Allah dia akan mampu menjaga nilai-nilai ibadahnya itu sendiri. Itu disebut dengan mukmin. Punya dasar yang kuat atas keimanan yang dia miliki, insya Allah dia mampu dia giring, mampu dia jaga dalam suasana kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada namanya tajziyatun nafs, membersihkan jiwa. Jiwa ini supaya tidak terbentur antara qulub dengan pikiran, searah, sejalan. Bagaimana cara pengobatannya? Tidak lain harus punya olahan-olahan. Ada namanya olah hati, ada namanya olah pikir, ada namanya olah rasa, ada namanya olah raga. Butuh kita olah yang keempat tersebut. Olahraga butuh kita mengolahragakan si anak. Jangan asyik main ginjet aja dari pagi sampai malam, apalagi ini suasana libur. Ayo kita ajak nak, ayo kita olahraga pagi, yuk ke lapangan. Sore, ayo nak kita ke lapangan, supaya anak ini tidak bosan, tidak terus menerus yang dia hadapi itu adalah ginjet pada hari ini yang sangat luar biasa. Tentu ini yang mengarahkan tidak lain adalah kita selaku pemimpin dalam rumah tangga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan untuk mengharmonisasikan di antara yang empat, akidah dan tauhid, akhlakul karimah, tajziyatun nafs, uswatun hasanah, tentu harus disikapi dengan olahan yang empat. Kami ulang sekali lagi, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Insyaallah anak ini punya pondasi yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menciptakan pendidikan karakter dan punya kepedulian sosial adalah tetap kita akan menanamkan nilai-nilai sosial. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ikut cinta kita kepada orang-orang yang beriman. Belum sempurna keimanan yang kita miliki sebelum kita mencintai saudara kita sendiri. Bukan hanya mencintai diri kita sendiri, tapi kita butuh cinta kepada orang lain. Apakah cukup dengan kekayaan yang kita miliki itu untuk diri kita dengan keluarga? Apakah cukup omset yang kita simpan di bank BSI, di bank Aceh itu cukup dengan diri dan keluarga kita? Bukankah ketika Rasul mengingatkan kepada kita, yattabi'ul maita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji isnani wa abka ma'an wahidah wa amaluhu. Ketika nanti kita meninggal dunia, yang paling setia yang menemani kita bukan yang nangis-nangis meronta-ronta istri yang kita tinggalkan, anak yang kita tinggalkan, bukan harta yang berlimpah ruah, mobil mewah, Innova, Pajero, Fortuner, semua hanya mengiringi, menyertai dengan mobil ambulan untuk mengantarkan jenazah kita ke alam kubur. Terakhir, wa amaluhu, dan amalan perbuatanmu. Ternyata amal perbuatan itulah yang paling setia menemani kita. Bukan jabatan itu, bukan harta kekayaan yang kita miliki. Alhamdulillah, ketika kita punya harta, banyak kita berinfak, banyak kita bersedekah, itulah teman yang paling setia dengan kita. Maka itu membangun pejabat yang berkarakter. Punya jabatan, tapi dia tetap cinta kepada anak yatim dan mau juga membantu fakir miskin. Masjid ini hadir dari kita untuk kita. Alhamdulillah ada program santunan anak yatim, ada program bantuan fakir dan miskin. Alhamdulillah luar biasa nilainya. Dari siapa? Dari kita untuk kita. Berarti masjid ini, kata Pak Hail Yoga, sudah hadir bukan hanya untuk tempat beribadah, tetapi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah sebenarnya nilai sosial yang harus kita tanamkan. Maka jabatan itu, kekayaan itu, semerta-merta bukan punya diri kita sendiri. Ada hak dan kewajiban kita kepada orang yang membutuhkannya. Itu baru orang kaya yang hebat. Tapi kalau ada orang yang kaya, perbuatan yang baiknya selalu dia perhitungkan, selalu dia ungkit, berarti tidak ada nilai keikhlasan. Maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang kaya, yang gemar bersedekah, yang gemar berinfak. Jadilah kita seorang pejabat, memanfaatkan demi kemaslahatan umat, bukan untuk menyempit kemaslahatan umat dan mementingkan pribadi sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, terakhir, bagaimana pendidikan karakter ini melahirkan sebuah kepedulian sosial? Memang ini merupakan sebuah kolerasi yang tidak bisa terpisahkan. Tidak lain adalah, mampukah kita, menjadi sebuah pertanyaan, melahirkan generasi yang bermanfaat dan bermartabat demi untuk umat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang menjadi sebuah harapan kita. Jangan kita lagi saling menyalahkan di antara kita. Mari kita saling kerjasama. Ada namanya pendidikan informal, itu pendidikan madrasah utama adalah keluarga. Ada namanya pendidikan formal, pendidikan yang sudah punya kurikulum yang hari ini kita kenal, ada namanya kurikulum berbasis cinta. Kenapa muncul kurikulum berbasis cinta? Hari ini etika, moral, kesifat humanis daripada siswa dan siswi pas persediaan kita hilang jauh. Sehingga kita mengurangi perundungan-perundungan yang tidak kita inginkan terjadi. Sehingga kita akan mengurangi terjadinya bullying-bullying yang tidak kita inginkan terjadi di satuan madrasah kita, maupun antar daripada madrasah, maupun antar dari sekolah. Hari ini ada namanya, disebut dengan mataku kalau di Kementerian Agama. Kalau di Dinas Pendidikan ada disebut dengan MPLS, masa pengenal lingkungan sekolah. Inilah yang harus kita manfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan yang hari ini dibutuhkan oleh para peserta didik. Mari kita kerjasama. Pendidikan informal, pendidikan formal, bahkan pendidikan non formal sekalipun di masyarakat harus saling kerjasama, saling mendukungkan, bukan saling menjatuhkan di antara kita. Mudah-mudahan ini kalau mampu kita lakukan, insya Allah kedepannya akan melahirkan generasi yang mampu memimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawli, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa sala ayatul akhir sadaqallahu alazim. Inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil qur'anil karim waj'al fulana imama wa nura wa huda wa rahmah bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma nar qulubana bil ihsani ila yaumiddin fi qulubil mu'minin. Allahumma nar qulubana bi syafaati rasulillahi rahmatan lil alamin. Allahumma ilman nafi'an wa amalan salihan wa amalan mutakabbalan fi hadzal yaum zum'at barakah bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma fir lana junubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna sigara wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.

صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصفوف.

تقطع للكافرين ليس له دافع من أيدي.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dankbaru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: Pendengar Pro Soter dari Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar akan kami temani dengan Anda dengan program Kabar Solo nih sesaat lagi. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Serlun, menyawahi kader Iwan Laut si Serlun. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Orum RRI Rimberaya menyauhan kabar Serluni Tanlo Jemat 10 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Serluni selengkapi. Anggota Dewan DPRK Aceh Tengah Genap Linge menyarankan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga mengevaluasi sekretaris daerah atau sekda daerah ini. Mahyani menyampaikan kabar Serloni.
2: Anggota Dewan DPRK Aceh Tengah Genap Linge menyarankan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga mengevaluasi sekretaris daerah sekda daerah ini. Oleh Yusumi karena waktu uji kompetensi 20 pejabat eselon 2 kin evaluasi lingkungan Pemkab Kabupaten ini. Ibrahim Lopez Sekda Aceh Tengah Mursid bergenap peratung menung menjabat tapi nilai kurang responsif mengemban tugasi. Contohnya kena sekda menurut cuti waktu anak buahi menurangi uji kompetensi. Hal ini kena mendikasinya kurangnya tanggung jawab sebagai pemimpin. Mahyani Ari RRI Takengan menyalahi kabar Serloni.
1: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu Urum pengelola pasar ikan bawah Takengan atau Hamas Munaran Open Turnamen kin menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mahyani menyampaikan kabar Serloni.
2: Pemuda Kampung Hakim Bali Tegalu dan pengelola pasar ikan bawah Takengan Hamas Munaran Open Turnamen ini menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. RP hadiah turnamen perebutan hadiah Rp40 juta urung kategori U17 rum U20 ikutin peserta Ari Aceh Tun Sumatera. Pertandingan layaran lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh 1 Agustus 2026. Ketua Panitia Predi Isiska Tuah Miko mengalahi. Turnamen ini bertujuan kin tempat Simunu Donu menyaluran bakati Kati berprestasi. Nya kuna katiwa murung antar peserta atau penyantung lan munajun Baltipak Aceh Tengah atau Provinsi Aceh. Mahyani Ari RRI Takengan menyalahi kabar Serloni.
1: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berkantor di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengan kami ini kini memastikan pelayanan kesehatan ku masyarakat berjalan optimal. Lisa Dana menyauhan kin kabar Serloni.
3: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berkantor di RSUD Datu Beru Takengan Kamis Mani yang memastikan pelayanan kesehatan ku masyarakat berjalan optimal. Wan kunjungan oleh Bupati memeriksa kebersihan lingkungan, kondisi fasilitas serta pengelolaan pelayanan. Nyuwi berharap fasilitas ini remok katitir diperbaiki bati kenyamanan pasien. Haliogapi mengingatkan mehne umat sakit katit berbuat sesuai urum tugas dan fungsi disiplin serta tertib wan pelaporan kinerja. Selain itu, UI mendorong publikasi berbagai layanan dan inovasi RSUD Datu Beru Tati semakin dikenal masyarakat. Lisa Dana RRI Takengan menyawahi ke Barcelona.
1: Biak saudaranya kami salahan kabar Serloni Ari-Ari Takengan nantinan kabar Serloni selanjutnya ceplo wanjab satu rohol berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Prosa TRR Takengon, baru saja kita ikuti program Keberseluni Produksi RR Takengon edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan hadir lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar di siang menjelang sore. Di siang hari ini pendengar, tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

tentunya tepat di hari Jumat 10 Juli 2026 hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kini tentunya kita di program Rodangdut, Dangdut adalah kita. Kurang lebih pendengar, lagu-lagu dangdut pilihan akan kita hadirkan nantinya ya hingga tepat pada pukul 15. Dan tentunya sebenarnya sudah ada Kak Tum yang bergabung bersama kita, tapi saat lagi pesannya akan kita bacakan. Kita hadirkan dua buah lagu dulu mendengar sebagai pembuka kita untuk edisi siang menuju sore kali ini.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Lansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Pengarah atau Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan juga tidak terverifikasi. Demikian cek fakta, peringatan nantikan cek fakta lainnya sore nanti tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, untuk pendengar kita kembali lagi dalam program kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi pendengar dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung untuk edisi siang hari ini, silakan di nomor WhatsApp kita pendengar 0853-8179-3206. Barangkali pendengar ingin bergabung, merequest lagu ataupun menitipkan salam, silakan pendengar, kami terus menantikannya hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan yang sudah dari tadi pendengar WhatsApp kita ya, ada Kak Tum yang dari Sembalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Kak Tum. Siang Mang Penyiar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kede, 1 Simpang Baleng, mau request lagu darinya Moza Kirana dengan judulnya Melanggar Hukum, dan satu lagi gitar tua dari Roma Irama. Baik, salam sehat buat penyiar dan juga salam sehat juga buat semua pendengar RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih kembali Kak Tum yang sudah meluangkan waktunya ya untuk terus bergabung bersama kita di 90,1 FM. Nah, selanjutnya pendengar, Pak Rohimun juga sudah bergabung bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Pak Rohimun. Siang Bapak Erik, siang juga. Selamat bertugas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pun begitu dengan Pak Rohimun dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada. Informasi cuaca Pantan Musara panas sama Pak Rohimun di seputar kantor juga nih di Desa Paigajah juga. Panasnya cukup nyelekit nih. Untung ada AC jadi tidak terlalu panas. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kenal buat Mbak Selvi, Mbak Humaira, Mbak Hana, Mbak Amoy, Mbak Tin, dan juga Mbak Caca. Salamnya buat Bapak Yasman, Bapak Ibnu, Bapak Cibrun, dan juga Bapak Pane. Salam spesial untuk Bapak Erik beserta keluarga. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pun begitu Pak Rohimun ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Request lagu dari vokalnya Mas Tejo, judulnya Sumi Sumi. Salam dari Wong Deso buat semuanya. Wassalam. Terima kasih tentunya Pak Raimun ya, juga sudah selalu meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di 90,1 FM. Nah, itu tadi pendengar, setidaknya sudah ada 3 playlist yang akan kita putarkan ya. Tetapi pada kesempatan kali ini akan 2 dulu kita hadirkan, nantinya akan kita lanjutkan lagu ketiganya.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: FYI for Yay Info. Kok pucet sih? Kamu sakit ya?
5: Aku ini takut ketinggian.
4: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
5: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
4: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
5: Iya.
4: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
5: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
4: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat, yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
5: Takut
4: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
5: Masa sih? Di situ ada.
4: Iya.
5: Yaudah, ayo.
4: FYI for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, ternyata pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang direquest oleh Kak Tum, sudah kita hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini. Dan tentunya masih ada dalam playlist kita sebuah lagu tadi requestan dari Pak Rohimun ya. Tapi sebelum itu pendengar, kembali Mak Selvi juga sudah bergabung bersama kita untuk edisi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik ke siang ini. Iya Mak Selvi, halo Mak Selvi. Mas Elpi, request lagu darinya Eri Susan, judulnya Radio Dangdut. Baik, dilanjutkan lagu dari Bintang MSC, judulnya Kita Semua Sama. Salamnya buat penyiar dan juga pendengar penggemar RRI Rimbaraya di mana saja berada. Dari Kalanareh City sampai ke ujung dunia yang lagi pantau RRI kita. Spesial buat Bang Eri Gajah. Terima kasih Mas Elpi. Semoga sehat selalu dan juga jangan lupa bahagia, kata Bang Cibro. Baik, pun begitu untuk kita semua pendengar yang ada di sini ya. Ataupun baik yang bergabung ataupun yang hanya mendengarkan saja. Dan Pak Rohimun juga minta request lagu satu lagi ya. Darinya Agus Warsito, judulnya Mulut Yang Sama. Baik, nanti akan kita putarkan tentunya Pak Rohimun. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung meluangkan waktunya, request lagu ataupun menitipkan salam, silakan mendengar di 0853-8179-3206. Kami terus menantikannya pendengar, dikarenakan kita juga di program Pro Dangdut ini hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Foyer Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI,
2: for yay info. RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, untuk pendengar kita hampir di penghujung program kita di Pro Dangdut untuk edisi siang menuju sore kali ini. Dan seperti biasa pendengar, kita hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda informasi terkini terkait gunung kita yakni Gunung Burni Telong. Tentunya pendengar laporannya per 24 jam, laporannya tanggal 9 Juli 2026. Cuaca cerah hingga berawan, pendengar, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut dan juga timur. Suhu udara sekitar 17 hingga 25 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan ada 2 kali gempa vulkanik dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dan lamanya gempa sekitar 16 hingga 18 detik. Lalu ada 2 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 31 hingga 62 mm dan lamanya gempa sekitar 36 hingga 48 detik. Lalu ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 19 mm dan lamanya gempa sekitar 74 detik. Masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Burni Telong tidak mendekati area kawah Burni Telong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan Sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Sebagai kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Burni Telong pendengar masih tetap berada di level 2 yakni waspada.

Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat antiinflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuai.

0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makannya ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

Nah, tentunya mendengar demikian untuk rangkaian program kita di Prodangdut untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar, rekan siar kita Mbok Ibnu akan menemani ruang dengar Anda, dan saya Riki Tono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: sa sangonia.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perusahaan Wadah Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan senang sekali saya Ibnu dapat menemani ruang dengan Anda dengan berbagai program yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai pendengar dengan program sesaat lagi kami akan bergabung bersama Perusahaan Wadah Rimba Raya untuk mengikuti siaran langsung peresmian Taman Budaya Negeri Gayo dari Perusahaan Wadah Rimba Raya. Dan langsung saja kami bergabung bersama Perusahaan Wadah Rimba Raya dan selamat mendengarkan.

Tamu undangan yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita dengar sambutan dari Bapak Bupati Aceh Tengah kepada Bapak Dr. Rades Hailiyoga. Kami persilakan dengan segala hormat.

Ya, kalau sudah panas, siapkan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Agus Mulyana M.Hum, selaku Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Kenapa beliau memakai baju kerawang gayu warna merah? Karena beliau berani hadir untuk memberikan sesuatu kepada rakyat gayu. Kemudian ada juga Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Bapak Pietrus Diesos, kita berikan tepuk tangan juga. Yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili Wakil 2, kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim 0106 Aceh Tengah atau yang mewakili Bapak Kajari Aceh Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, para kepala SKPK yang hadir. Kemudian yang kami hormati para camat sekabupaten Aceh Tengah yang hadir. Juga ada beberapa kepelagian. Kemudian Ketua TPPKK Aceh Tengah. Kemudian Rektor Universitas Gajah Putih atau yang mewakili para kepala sekolah, pimpinan Bank Aceh, kemudian pimpinan BSI Cabang Takengon, pimpinan BSN Cabang Takengon, Direktur Gayu Metro Hotel, kemudian Direktur Portala Renggali. Kemudian yang kami hormati Direktur Villa Bortelegel, ini kunjungan wisatanya cukup banyak Pak Prof. Kemudian Kepala LPP RRI Takengon, kemudian Kepala BPOM Aceh Tengah, Kepala KPPN Aceh Tengah, kemudian seluruh sanggar dan komunitas sekabupaten Aceh Tengah, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian orang tua kita Bapak LK Ara, tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian teman-teman media cetak dan elektronik, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Hari ini ingin kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Direktur Direktur Sejarah dan Permusiman Kementerian Kebudayaan RI. Ingin kami sampaikan bahwa Aceh Tengah ini erat kaitannya dengan seni dan budaya. Dan kita melihat Pak Direktur, ini mungkin karena panas ini. Tetapi undangan kita yang banyak nanti malam ada atraksi budaya. Tempat yang hari ini yang kita laksanakan kegiatannya adalah satu gedung sejarah, yaitu gedung olah seni. Yang hadiahnya ada dua kegiatan yang selalu dilaksanakan di gedung seni, olah seni, yaitu satu tempat acara pesta rakyat. Yang kedua acara peresmian, ada pernikahan dan sebagainya. Kemudian di sebelah barat gedung ini akan kita jadikan nanti lokus kita untuk Taman Budaya Negeri Gayo. Karena hari ini sudah ada pekerjaan persiapan untuk melaksanakan upacara 17 Agustus tahun 2026 yang selama ini dilaksanakan di depan kantor Bupati sudah beberapa puluh tahun. Tahun ini kami pindahkan ke lapangan Musara Alun. Karena lapangan Musara Alun ini adalah dulunya tempat lapangan pacuan kuda, tempat perkumpulan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, empat. Sekarang empat kabupaten, dulu masih satu. Sekarang sudah bisa menjadi empat. Dan tempat para alumni ini akan kita jadikan nanti ikon, yaitu tempat masyarakat menjalankan aktivitas baik UMKM, olahraga, kemudian atraksi budaya. Dan kami juga sudah memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan, nanti setelah diresmikan ini akan mulai setiap sore ada atraksi budaya. Kegiatan rutinitas untuk masyarakat untuk menggerakkan, menjaga pelestarian budaya Gayo ini akan kita sentralkan nanti di tempat gedung olah seni. Nah, tentu kami mengharapkan kepada Bapak Menteri Kebudayaan untuk segera memberikan bantuan yang disebut oleh kegiatan fisik bersumber dari dana DAK Kementerian Kebudayaan agar Taman Budaya Negeri Gayo ini betul-betul terlaksana dengan baik. Yang barusan tampil tadi adalah di Dong Gayo. Itu adalah salah satu bentuk atraksi budaya. Kalau anak orang Gayo berada di luar daerah atau di tempat perantauan tiga orang, pasti salah satu dari mereka pasti Ceh. Ceh itu seniman. Yang dua kanan kiri pasti jadi tukang tepuk, Pak. Membuat irama sehingga lagu, lantunan lagu itu bersuara, menyampaikan sesuatu isi hati. Boleh saja perasaan kepada seseorang, juga tentang apa arti sebuah budaya, kemudian beberapa komoditi unggulan yang ada di Aceh Tengah. Kemudian Taman Budaya ini dibentuk dan akan dijadikan sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan seni, si dan pembinaan, dan pusat dokumentasi dan pengkajian. Saya mengajak para seniman, budayawan, komunitas kreatif, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat, mari kita hidupkan tempat yang berbahagia ini. Terakhir, kami mengharapkan kepada Bapak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan Taman Budaya Negeri Gayo. Karena ini pantas untuk kita resmikan dan kita siapkan bahwa Negeri Gayo ini adalah negeri yang cinta seni. Di hari Kamis, Pak Direktur, setiap hari Kamis kami sudah wajib kepada seluruh ASN, aparatur, wajib memakai baju adat, yaitu Kerawang Gayo. Kemudian juga ditambah lagi dengan menggunakan bahasa Gayo. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa kita komitmen bahwa Taman Budaya Negeri Gayo ini dibutuhkan di dataran tinggi Gayo. Nah, pada malam, nanti malam 17 Agustus, malamnya,
mulai dari pagi pelaksanaan 17 Agustus kita sudah berpindah ke lapangan Musara Alun dan akan ada atraksi budaya sampai malam memeriahkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan Pak Direktur, Kopi Gayo hari ini telah mendunia. Kemudian atraksi budaya Arung Jeram. Kemudian Danau Lar. Hari ini kunjungan mulai bertambah semenjak datangnya musibah bencana banjir dan longsor. Tapi lahan hari ini sudah mulai pulih. Kemudian aktivitas masyarakat di sini majemuk menerima semua adat dan budaya. Kemudian malam itu banyak beberapa tempat itu live musik di sini Pak, di Aceh Tengah boleh. Kemudian acara pesta atau peresmian pernikahan itu wajib gunakan sound system, keyboard dan lain sebagainya. Itulah Gayo Aceh Tengah. Dan hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Kebudayaan dan yang hadir hari ini ditugaskan oleh Pak Menteri, Bapak Direktur. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sampaikan salam kami kepada Bapak Menteri bahwa Gayo ini wajib ada taman budaya. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami mohon arahan dan sekaligus peresmian Taman Budaya Negeri Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Berizin, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan selanjutnya, arahan dan bimbingan oleh Direktur Jenderal Kementerian Sejarah dan Permuseuman Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Bagus Mulyana M.Hum, kami persilahkan dengan segala hormat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Kapolres Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Dandim 0106, yang saya hormati Wakil Ketua DPRK, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan, juga para seniman dan budayawan, dan sudah barang tentu seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di dalam kegiatan peresmian Taman Budaya Kabupaten Aceh Tengah, Taman Budaya Negeri Gayo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada siang ini dapat berkumpul di tempat yang sudah barang tentu sangat mulia ini dalam rangka peresmian Taman Budaya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin balasan ya Pak Bupati ya. Soalnya Pak Bupati sudah pernah datang ke kantor kami dengan Ibu Huri ya. Itu ya, membicarakan masalah Taman Budaya dan juga museum. Alhamdulillah tahun ini masih mendapat TAK kan Bu ya. TAK masih jalan Pak Bupati. Bantuan dan alokasi untuk museum saya kira juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mengaktivasi kegiatan kebudayaan. Dan tadi siang saya juga ke museum Pak Bupati, Bapak Ibu semua, melihat bagaimana keberadaan museum. Ya, saya tidak janji Pak Bupati, doakan saja Pak. Sedang analisis dulu di Jakarta ya. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan anggaran revitalisasi Pak. Mudah-mudahan Pak ya, tidak janji dulu. Karena memang ini Pak Menteri Kebudayaan sedang merevitalisasi sejumlah museum. Bapak Ibu semua, saya kira sepengetahuan saya selama saya hadir di berbagai kegiatan di kabupaten, provinsi, kota di seluruh Indonesia, sepertinya baru kali ini ada peresmian Taman Budaya, Pak. Di tempat lain tidak ada, ya. Saya kira ini sebagai sebuah kebanggaan. Dan seingat saya Pak Bupati beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke kami menyampaikan hal ini. Sudah barang tentu Aceh ya, dalam ini adalah Aceh Tengah ya, wilayah atau negeri Gayo, merupakan wilayah yang sudah barang tentu punya sejarah, punya budaya. Bagaimana agar budaya ini menjadi sesuatu yang melekat ya, yang ada ya, dalam identitas diri dari masyarakatnya. Di era globalisasi saat ini ya, sudah barang tentu pengaruh-pengaruh dari luar begitu dahsyat, apalagi di era digital. Pada generasi anak muda kita ya saat ini jangan sampai mereka melupakan identitas dirinya. Bangsa Indonesia, kalau kita melihat dari aspek kebudayaan, Pak Menteri menyebutnya sudah bukan lagi keragaman, tapi istilahnya mega diversity. Jadi keragaman yang super-super melebihi gitu ya. Banyak sekali ya kekayaan-kekayaan budaya yang kita miliki ini. Nah, sudah barang tentu kebudayaan dalam konteks undang-undang pemajuan kebudayaan ini, bagaimana ya kita lestarikan, kita manfaatkan, dan kita kembangkan. Ini menjadi tugas kita semua. Dan kita lihat sekarang ini ya, dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan yang dulu hanya setingkat Direktorat Jenderal, ini menjadi satu bukti betapa pemerintah saat ini memiliki kepedulian terhadap kebudayaan. Kita negeri yang kaya dengan budaya ya. Apalagi Aceh sudah pindah kabupaten, udah beda lagi makannya, Pak. Tadi saya alhamdulillah, Pak, sudah tadi makan siang, udah beda lagi nih. Ketika saya di Banda Aceh lain, bukan yang ini gitu kan. Ini dalam satu provinsi, bahkan bisa dalam satu kabupaten, urusan kuliner aja sudah beragam. Nah, betapa budaya kita ini menjadi sesuatu yang sangat kaya. Nah, disinilah bagaimana pemerintah perlu hadir, perlu memiliki kepedulian, bagaimana agar budaya kita ini, di samping tadi, ada pelestarian, ada pemanfaatan, dan ada pengembangan. Apalagi ketika kebudayaan ini mampu menjadi sebuah kekuatan ekonomi, menjadi sebuah industri, sudah barang tentu akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu yang ya seusia-usia saya lah, yang masa kecilnya tahun 1970-an, berapa negara lain sudah lebih dulu, Bapak Ibu. Tahun 70-an, ya, mungkin yang kita masih melihat televisi, bagaimana waktu itu melalui televisi ini budaya-budaya dari barat begitu masuk. Melalui film-film, ya, kita mengenal film Batman, film Robin, ya, film Popeye, film Scooby-Doo. Bahkan seingat saya dulu buku-buku tulis kita untuk sekolah SD itu ada cap gambar-gambar bintang Hollywood. Betapa mereka intervensi. Tahun 70-an mungkin sampai tahun 1980-90-an. Nah, di tahun 90-an sudah ada pergeseran. Mulai masuk ketika ada televisi swasta, waktu itu ada RCTI, SCTP. Ekspansi budaya dari negara lain tetap kuat. Saya masih ingat ada film Jepang, Wanita yang Solihah, namanya Osin. Nah, mungkin yang Bapak Ibu tahun itu ya. Bagaimana ini menjadi sebuah rujukan? Padahal kita punya apa, wanita-wanita solihah yang lebih banyak di kampung kita gitu kan. Tetapi Osin dijadikan rujukan. Bagi anak-anak muncullah mulai film-film baru. Ya, Doraemon, ya Bapak ya. Shinchan, ya. Kura-kura ninja dan sebagainya. Mereka melakukan ekspansi. Ya. Karena apa tadi? Ekonomi, kebudayaan ya mampu mereka olah menjadi sebuah kekuatan. Amerika tahun 70-an bahkan sampai sekarang kalau kita lihat bagaimana dia menjual bahwa dia adalah seorang sebagai sebuah negara yang superpower. Film Rambo. Perang Dunia Kedua, padahal Amerika itu perang di Vietnam kalah. Tapi ketika ditampilkan jadi menang. Nah, di sini ya betapa budaya itu menjadi sebuah sesuatu yang harus kita tadi ya, harus kita manfaatkan, apalagi kalau mampir sebuah kekuatan industri. Di tahun 2000 sekarang ini anak-anak kita tidak sedikit menjadi korban drama Korea. Nah, drakor ya. Nah, ini jadi industri. Nah, disinilah saya kira hadirnya Taman Budaya ya, dan kita memerlukan, perlu memberikan satu apresiasi yang sangat tinggi ya, khususnya kepada Pak Bupati Kabupaten Aceh Tengah ya, yang memiliki kepedulian besar ya dengan adanya peresmian Taman Budaya ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, keberadaan Taman Budaya ini ya. Pertama adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah ya, dengan mendokumentasikan, dengan menampilkan, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana menjaga keberlangsungan seni tradisional atau adat istiadat. Tadi ditampilkan di awal ya, bagaimana kesenian-kesenian tradisional ini. Jangan sampai nanti anak-anak kita kurang mengenalnya. Yang kedua, keberadaan Taman Budaya ini, harapan kita adalah mampu mengembangkan kreativitas seniman ya, melalui penyediaan ruang untuk berkarya, berlatih. Ini adalah sebuah ruang di mana ruang ini akan menjadi berbagai aktivitas para seniman, para budayawan ya, menampilkan ekspresi-ekspresinya, menampilkan karya-karyanya sebagai bagian dari bentuk pelestarian kebudayaan. Nah, dengan keberadaan Taman Budaya ini, yang terpenting lagi juga adalah bagaimana menjadi pusat edukasi budaya ya, bisa menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar dan sebagainya. Pendidikan ini menjadi sesuatu penting dengan berbasis budaya. Mengapa? Karena budaya akan membangun karakter. Sudah barang tentu, karakter yang kita bangun adalah karakter yang kita tetap mencintai diri kita sendiri, bahwa seperti di sini ya, bahwa kita adalah bangsa Indonesia ya, yang memiliki adat istiadat yang sangat kaya ya, di mana kita memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Di sini pentingnya budaya mampu menjadi edukasi. Kita melihat terutama sekarang bangsa-bangsa di Asia, bagaimana bangsa Cina sekarang menjadi bangsa yang maju, tetapi tidak, mereka tidak menghilangkan karakter dari bangsa Cinanya. Bangsa Cina, kalau yang saya kenal di dalam sejarah, itu terkenal bangsa yang merasa dirinya lebih bagus dari bangsa lain. Jadi pengaruh adanya tembok Cina itu bisa membedakan mana saya, mana kamu, dan saya lebih tinggi daripada kamu. Kita lihat sekarang budaya yang dibangun, rasa percaya diri, rasa merasa lebih dari bangsa lain. Ini penting ya, ini penting. Bagaimana ya, kebudayaan menjadi sebuah ruang edukasi di dalam membentuk karakter masyarakat. Gitu. Bahwa kita adalah bangsa besar. Kita punya sejarah yang panjang, apalagi kalau kita lihat Aceh. Memiliki kerajaan-kerajaan besar yang dulu, yang memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Persoalannya adalah, apakah ini sudah diwariskan atau tidak? Itu pentingnya budaya. Ya mohon maaf, saya tidak bicara politik di sini. Kita lihat sekarang Iran sebagai bangsa Persia ya, saya tidak bicara politiknya, tapi sebagai sebuah bangsa yang besar dulu, sebuah kerajaan besar, mampu menjadi sebuah kekuatan global. Ini upaya membangun pendidikan karakter dengan konteks budaya dan sejarah. Aceh punya sejarah yang besar, Aceh punya budaya yang besar, bagaimana mampu membangkitkan, menanamkan dalam konteks pendidikan. Pembangunan yang menjadi awal adalah karakter yang ditanamkan melalui budaya. Itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga menjadi kekuatan, menjadi ruh di dalam membangun kemajuan. Nah, terakhir yang terpenting bagi kita adalah bagaimana dengan adanya Taman Budaya ini menjadi promosi. Kita perkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Apalagi kalau promosi kita diikuti oleh bangsa lain. Ya, misalkan tadi makanan-makanan khas Aceh ini bagaimana menjadi sebuah mampu mengekspansi keluar. Setahu saya Pak Bupati di Bandung, saya orang Bandung, yang baru ada mie Aceh Pak, itu laku Pak di mana-mana. Hanya beda rasanya Pak, di sana agak agak manis Pak, mungkin pengaruh Jawa ya. Saya lihat di Bandung mie Aceh cukup banyak. Nah artinya kan tadi bagaimana budaya mampu mengekspansi gitu kan, di situ ekspansi dalam pengertian positif ya, bukan mengekspansi dalam pengertian hegemoni. Saya kira itu beberapa hal. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Pak Bupati atas selamat dan sukses atas diresmikannya Taman Budaya di Kabupaten Aceh Tengah ya, Taman Budaya Negeri Gayo. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita mampu membangun sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa, bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya. Itu saja, terima kasih. Dengan ini, langsung aja Bapak Ibu. Dengan ini saya menyatakan Taman Budaya Negeri Negeri Gayo Kabupaten Aceh Tengah secara resmi diresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ditandai dengan pengguntingan pita. Kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal, Bapak Bupati, para unsur Forkopimda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, para Kepala SKPK, Camat, Seniman dan Budayawan untuk dapat berkumpul di depan Gedung Taman Budaya Negeri Gayo.
0: Baik Bapak Ibu dan juga para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama prosesi pemotongan pita yang menandakan telah resminya Taman Budaya Negeri

mendirikan Taman Budaya Negeri Kabupaten Aceh Tengah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, Bapak Direktur Jenderal, silakan masuk ke dalam. Bapak, inilah kondisi gedung Taman Budaya Negeri Gayo saat ini. Selanjutnya, Bapak mohon kesediaan untuk meninjau lapangan Taman Budaya Negeri Gayo yang berada di sebelah kiri, yang nantinya merupakan tempat lapangan Taman Budaya Negeri Gayo.
1: Baik, Bapak-Ibu dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia, peresmian Taman Budaya Negeri Gayo telah resmi dibuka. Tentunya persembahan demi persembahan atraksi budaya yang akan kita saksikan bersama. Dan ini menunjukkan bahwa budaya tetap lestari, khususnya di dataran tinggi Tano Gayo, Kabupaten Aceh Tengah.
0: Ya, betul sekali, Dek. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat, jangan lupa untuk menyaksikan hiburan dan bazar UMKM yang ada pada malam hari ini. Tentunya akan diramaikan oleh UMKM-UMKM yang ada di Taman Budaya Negeri Gayo. Terima kasih kepada Belaze Wedding dan juga Geria Pengantin
1: yang pasti sudah mensponsori kegiatan dan rancangan acara peresmian Taman Budaya Negeri Gayo, tentunya dengan mengangkat tema merawat tradisi, menghidupkan peradaban. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya persembahan demi persembahan suguhan atraksi budaya yang akan kita saksikan nanti bersama, tentunya mengangkat tema budaya dari dataran tinggi Tano Gayo. Gayo begitu luas, Gayo begitu mengandung makna yang begitu tak terhingga.
0: Iya,
1: terletak di jantung Provinsi Aceh.
0: Betul sekali, Kak Ibi. Dan juga Gayo ya penuh dengan daerah wisata.
1: Benar sekali, Mona.
0: Yang merupakan penunjang budaya di Kabupaten Aceh Tengah.
1: Aceh Tengah. Dan mungkin bukan saja keindahan dari atraksi dan budaya, melainkan juga pesona alam, keindahan dari Kabupaten Aceh Tengah, pesona dari dataran tinggi Tano Gayo begitu mempesona, sehingga menarik para wisatawan untuk hadir ke dataran tinggi Tano Gayo untuk melihat dan menikmati keindahan, ya, baik dari kuliner, budaya, dan juga keramah tamahan penduduk masyarakat Gayo itu sendiri, Mona.
0: Betul sekali, Kak Dede, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, bahwa semenjak terjadinya musibah, semakin ramai wisatawan yang ingin berkunjung ke dataran tinggi Gayo, ya, Kabupaten Aceh Tengah.
1: Benar sekali.
0: Selain daerah wisatanya, benar, juga ada apa, Kak Dede?
1: Dan juga salah satu ujian terbesar bagi masyarakat Gayo, yang dimana Allah mencoba kita semua, apakah kita bersatu sama untuk saling berpegangan tangan, bergandengan tangan melangkah bersama untuk bisa bangkit kembali. Dan itu sudah dibuktikan bahwa peresmian Taman Budaya Negeri Gayo dengan mengangkat tema merawat tradisi, menghidupkan peradaban. Insya Allah kita bersama-sama terus akan melestarikan tradisi-tradisi yang ada di dataran tinggi Tano Gayo.
0: Iya, betul sekali seperti yang kata Direktur Jenderal katakan ya. Semoga semua sejarah dan peradaban yang ada di negeri Gayo dapat diwariskan kepada regenerasi selanjutnya, ya, tidak mati begitu saja, ya, Kak Dede, ya.
1: Benar sekali, dan tentunya persembahan yang hari ini, Mona, bahwa Taman Budaya Negeri Gayo telah diresmikan, penampilan demi penampilan yang akan kita saksikan hingga malam hari. Yang pertama juga penampilan dari seniman-seniman dari dataran tinggi Tano Gayo, dan juga peragaan busana dari tradisi dan juga modifikasi dari perancang ternama yang ada di dataran tinggi Tano Gayo.
0: Iya, perlu sedikit kami informasikan bahwa nanti malam ada beberapa seniman yang akan memeriahkan peresmian Taman Budaya Negeri Gayo pada malam hari ini. Salah satunya adalah Repal, ya.
1: Benar.
0: Dari Hepan Project.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sebagai penyanyi solo.
1: Penyanyi solo.
0: Yang akan memeriahkan hiburan kita nanti malam.

0: Ini.
1: Serta ada juga stand up comedy, ya. Ada Bang Sastra di sana dan juga Pitra.
0: Sekali.
1: Ada juga apa, Bang?
0: Dan tentunya ada bazar UMKM ditampilkan, masyarakat bisa menikmati dan juga menyaksikan penampilan-penampilan dan juga menikmati ya bazar-bazar UMKM yang tentunya ini khas dari dataran tinggi Tanah Gayo.
1: Iya, nanti juga kami informasikan ada fashion designer.
0: Benar.
1: Ya, dari Gria Pengantin.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada penampilan dari Gayo and the Pompong dari malam ini. Dan juga dari Ecek.
0: Ecek, ya. Yeah.
1: Kak Dede mau nampil juga nggak apa-apa?
0: Iya, yang pastinya telah diresmikan Taman Budaya Negeri Gayo ini adalah menampung karya-karya terbaik anak-anak Negeri Gayo. Salah satunya kalau saya ini adalah tokoh kekabaran, pendongeng, pelestarian untuk cerita rakyat dari dataran tinggi Tanah Gayo. Dan alhamdulillah, insya Allah dengan adanya tempat ini, semua generasi dan semua hasil dari leluhur kita akan terus berkembang dan juga tetap lestari.
1: Amin. Baik Kak Dede, mungkin sedikit informasi dari kita sebagai pengawal ya, dan penutup ya
0: penutup acara ini, ya. Dan tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, senyum terus temerkah di wajah kita bersama dengan peresmian Taman Budaya Negeri Gayo. Dan insya Allah mari kita bersama-sama untuk terus mensukseskan yang mengisi program-program Taman Budaya Negeri Gayo ini dengan kegiatan literasi budaya yang begitu luar biasa. Baik Mona, senang sekali hari ini bisa bergabung bersama Ibu Mona dan juga
1: Kak Dede.
0: Iya, yang telah membawa menjadi Master of Ceremony dalam acara peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ini. Kita berharap semuanya bahwa dengan berdirinya Taman Budaya Negeri Gayo menjadi wadah dan tempat kegiatan literasi budaya Negeri Gayo.
1: Iya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung peresmian Taman Budaya Negeri Gayo dari Gedung Olah Seni Takengon dengan tema merawat tradisi menghidupkan peradaban yang kami relay dari Pro1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpang, Tiga Redelung, Bener Meriah. Dan mendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan asar, kami akan hadirkan rangkaian lagu satu buah lagu dan dilanjutkan dengan nantinya salawat asyikil untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Saudara pendengar, telah tiba kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar kami ucapkan berdengar bagi Anda, dan selamat sore juga kami ucapkan bagi Anda yang sudah menjalankan ibadah sholat asar, dan juga bagi Anda yang sudah melanjutkan aktivitasnya ya di sore ini. Dan berdengar tetap semangat dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, dan kita akan lanjut dengan lagu-lagu dan informasi nantinya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: NSC nasib gue wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: FYI, for yay info.
4: Mati lampu.
5: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
6: Bentar. Nih.
5: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
6: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
5: Bukan tetangga kita kan?
6: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
5: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
3: FYI, for yay info.
7: Kecilku, tadi kecilku, umur saya 20, kecil, tiga kita kuliah di Inggris. Saya mau cari tutorial.
8: Ini suara anak disabilitas.
9: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas, saya kelas 12, umur saya 18 tahun, saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
8: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar satu bahan informasi kami hadirkan untuk Anda. BMKG mencatat 76 titik panas hotspot terpantau di wilayah Aceh pada Jumat 10 Juli 2026. Dengan satu titik panas di Kabupaten Benar Meriah memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Wilayah Aceh telah memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca cenderung kering yang berpotensi meningkat akan risiko kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta melindungi diri dari paparan sinar matahari dengan menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya.

0: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Min.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan

0: dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI, for yay info.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: FYI for Yay Info.
6: Es krim. Es krimnya Bu, es krim.
7: Bang, es krim. Sini Bang.
6: Neng, es krim Neng.
7: Iya, masa rendang? Ah, siapa Bang?
6: Sini Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
7: Moka.
6: Moka.
7: Ada gak?
6: Ada Neng, ada.
7: Enak bener Bang, siapa yang bikin?
6: Ya saya Neng, ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim Neng.
7: Oh, tapi Abang tahu gak siapa yang pertama bikin es krim?
6: Waduh Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya Neng.
7: Saya kasih tahu ya Bang.
6: Iya.
7: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu Bang.
6: Gila Neng, pinter banget, cerdas Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang Neng.
7: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
6: Ya sih Neng, tega ah.
5: FYI for Yay Info.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Indonesia Barat.
1: Perjuangan ke pusat tanpa pun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusumawi Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya, LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lau Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Dengar, lembaga penjamin simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Lembaga penjaminan simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar SMP Negeri 5 Lok Sumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lok Sumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS ramah. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan Tujuh Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Lengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun fisik nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap melaksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dengan perkiraan sebelum upacara di dalam Setdakap, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam tadi juga, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacaranya, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat, selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah reji kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reji kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Lengkapnya dilaporkan Alfi Sari.
9: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reji kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada Reje Kampung Definitif. Syahrian menegaskan, para Reje diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
10: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
9: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Reje Kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutu Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Lengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
12: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
13: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin. Dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
12: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
14: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
15: Udah lancar.
12: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar, Wali Kota Subuh Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Lengkapnya dilaporkan Juprianto.
16: Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sulu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
17: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh sendiri. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapatkan porsi BPDA untuk provinsi. Sulu Salam, periode ini saja kosong. Maka kami seturut pun, orang Sulu Salam dan Singkil ini susah mencari suara di dua kabupaten kota tersebut. Di Aceh Selatan dan Atia, maka kami ingin pecah dapil. Karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini, kami namanya DPRA. Hajat kami paling utama adalah ini, kami perlu berpanjang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat urgent. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran dikasih 30M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif, Salam itu 37M, realita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena di...
16: Lebih lanjut, Rashid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Sulu Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sulu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redulung, Bandar Meriah. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan nuansa lagu-lagu dataran tinggi Gayo dan juga beserta informasi-informasi terkini untuk Anda semua. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Intermezzo.
6: Cup.
7: Apa, Cep?
6: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
7: Celana kali ya, panjang sama pendek.
6: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
7: Listrik kali ya.
5: Intermezzo.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, hari kedua berkantor di RSUD Bupati temukan banyak puntung rokok. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menemukan banyak sampah puntung rokok di RSUD Datu Beru Takengon pada hari kedua berkantor, menunjukkan lemahnya pengawasan di kawasan yang seharusnya steril dan bebas asap rokok. Bupati mengingatkan petugas keamanan untuk lebih aktif melakukan patroli bergantian dan meminta seluruh pegawai bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Bupati menekankan pendengar 5 prioritas utama, disiplin kerja, tertib administrasi, menjaga kebersihan, memperkuat pengawasan dan memastikan pelayanan kesehatan profesional, nyaman dan berkualitas kepada masyarakat. Dan pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu nuansa Dataran Tinggi Gayo hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.

0: apa? Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa opa?
1: Opa sudah lupa, oma pung nama.
2: Intermezzo.

Saudara pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, kami mohon maaf, tadinya ada pemadaman listrik di seputaran Bener Meriah pukul 17.55 hingga 18.50 tadi. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
8: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
8: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
8: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
8: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabianan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi gitu.
15: Okay.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
16: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
17: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
18: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
17: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
17: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
15: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
17: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo ini diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel ya, jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Jemberaya dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Jemberaya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan sesaat lagi program Mimbar Agama. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

0: la sangonia.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Saudara-saudara seiman, salah satu nikmat besar Allah yang diberikan kepada manusia adalah lisan. Dengan lisan, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ilmu, dan menebarkan kebaikan. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa lisan adalah amanah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi pahala atau justru menjadi dosa. Beberapa adab menjaga lisan, menghindari ghibah atau fitnah. Allah melarang kita untuk menggunjing, karena ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Quran Surat Al-Hujurat 12. Berkata jujur, kejujuran adalah tanda keimanan, sedangkan dusta adalah tanda kemunafikan. Mengucapkan kata-kata bermanfaat, lisan hendaknya digunakan untuk dakwah, doa, dan nasihat yang baik, serta menghindari kata-kata kasar. Islam mengajarkan kelembutan dalam berbicara, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Quran Surat Thaha 44. Hikmah menjaga lisan, menjaga kehormatan diri dan orang lain, menumbuhkan suasana damai dalam masyarakat, menjadi sebab keberkahan hidup dan menyelamatkan diri dari siksa Allah di akhirat. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mari kita jadikan lisan sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, bukan keburukan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar mampu menjaga lisan, sehingga hidup kita penuh keberkahan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari...

0: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
0: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Maraya, dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
2: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dalam sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal anggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua yang akan menyampaikanmu pada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Prinsip hidupmu. Biarlah dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau lakukan di yaumil akhir.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pendengar di malam hari ini di edisi hari Jumat 10 Juli 2026 di program Ruang Komunitas ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini terkait dengan tema kita yaitu Kiprah Taekwondo Daerah, Tantangan dan Harapan dalam Pengembangan Atlet-Atlet Berprestasi ya. Bersama tiga narasumber kita nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar bela diri taekwondo. Jadi bagi pendengar semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak ini yang mungkin suka sama bela diri taekwondo, bisa nanti kita diskusi bareng-bareng malam hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Ada Bang Yusni selaku pelatih taekwondo Peng Cap Bener Meriah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yusni.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah,
0: Pak. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bener Meriah, terima kasih Bang sudah mau datang ke studio ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Ada selanjutnya ada Kak Tiara Selvina, sama juga pelatih taekwondo Pengcap Bener Meriah. Assalamualaikum Kak Tiara.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, beliau paling cantik malam hari ini pendengar di studio ya. Selanjutnya ada adik kita nih selaku atlet taekwondo dari Bener Meriah, ada Sultan Rafli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Saya manggilnya apa nih, Sultan Rafli?
3: Sultan boleh, Rafli.
0: Oh, Rafli aja lah ya. Oh, oke. Okay. Sehat Rafli ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Masih sekolah atau bagaimana sekarang nih?
3: Baru tamat.
0: Baru tamat SMA?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, baik pendengar, jika kita berbicara taekwondo ini ya, bukan hanya sekedar olahraga bela diri, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, baik itu mental juara dan juga sportivitas bagi generasi muda ya. Nah, di Kabupaten Bener Meriah sendiri, perkembangan taekwondo juga terus menunjukkan kemajuan melalui pembinaan atlet-atlet sejak usia dini, hingga mampu bersaing di berbagai kejuaraan ya. Nah, namun di balik prestasi yang diraih ini masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu pendanaan mungkin, regenerasi atlet, hingga pentingnya dukungan orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat ya. Di malam ini nanti kita akan kulik lebih lanjut, dan juga bagi pendengar semua yang ingin bergabung, nanya-nanya bersama narasumber kita di malam hari ini terkait dengan pembinaan atlet-atlet muda berbakat ini seperti apa sih? Nah, nanti coba aja kirim langsung di video YouTube kita yang sedang live tayang di malam hari ini di RRI Takengon, tinggalkan saja nanti pertanyaannya di situ, nanti coba kita tanya ke narasumber kita ya. Nah, kita ke Bang Yusni dulu nih Bang, selaku pelatih taekwondo di Bener Meriah, bagaimana kondisi di sana terkait dengan perkembangan taekwondo beberapa tahun terakhir ini Bang? Silakan.
4: Terima kasih Bang. Ya. Perkembangan taekwondo Bener Meriah akhir-akhir ini alhamdulillah sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita lihat dari mulai kejuaraan-kejuaraan event daerah ataupun prapora kemarin, alhamdulillah kita 6 tiket di pora.
0: Oke. Nah, sejauh ini pembinaan dan untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi, seperti apa program-program yang sedang dijalankan di sana nih?
4: Nah, program kita untuk usia dini dulu Bang. Di tingkat usia dini kita buat latihannya seminggu 3 kali. Di tingkat usia dini, baik dia SMP, SD, TK.
0: Oh, TK ada juga?
4: Ada juga TK.
0: Oh, itu gimana ngurusinnya Bang? Yang ngurus SD aja kita udah mungkin pusing gitu, apalagi ngurusin anak TK, ini gimana? Yang dijalankan apa aja nih di sana?
4: Ya, kalau si jenis TK kita buat sejenis bermain. Oh. Dia berolahraga, tapi kita buat bermain, tidak jenuh. Dan kita tidak fokuskan dia itu langsung menendang, membuat gerakan-gerakan taekwondo, tapi kita buat bermain dulu.
0: Oke, dari yang paling rendah TK, yang paling tinggi?
4: Ada yang kuliah.
0: Oh, kuliah ya. Oke, baik. Nah, Kak Tiara sendiri sudah berapa lama jadi pelatih kalau boleh tahu, Kak Tiara?
2: Kalau saya baru dari pelatih taekwondo. Saya sebagai pelatih juga sekarang masih aktif sebagai atlet, kebetulan.
0: Gitu ya.
2: Iya, jadi okay, baru bergabung menjadi pelatih.
0: Iya. Melihat perkembangan taekwondo di Bener Meriah sendiri bagaimana beberapa tahun terakhir ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, banyak juga yang tertarik ke taekwondo ini karena Taekwondo ini kan salah satu kegiatan yang positif untuk anak-anak daripada mereka sibuk main gadget. Betul. Di rumah gitu. Yeah. Jadi orang tua juga feedbacknya bagus untuk ke taekwondo ini. Mm-hmm. Banyak kita kan pusat latihannya di Tritit, di Simpang Tritit. Mm-hmm. Ada yang dari Simpang Balai, ada yang dari Pantai Raya, ada yang dari Pondok Baru tuh mereka rela jauh-jauh ke Tritit untuk latihan taekwondo ini. Begitu tertariknya mereka, begitu senangnya mereka dengan taekwondo ini.
0: Karena lumayan jarang saya melihat ada perempuan yang langsung terjun untuk bela diri. Nah, kalau Kak Tiara sendiri, kenapa ujung-ujungnya memilih taekwondo untuk dijadikan bela diri ini? Apa yang jadi latar belakang untuk mengikuti taekwondo?
2: Awalnya ini cuman kebetulan. Dulu taekwondo ini latihannya dekat dengan rumah, terus ikut awalnya cuma iseng-iseng ikut latihan, main-main seperti anak-anak biasanya. Terus ngikutin jejak kakak saya juga. Kakak saya alhamdulillah udah keliling Eropa dengan taekwondo ini, bisa jalan-jalan kemana dengan gratis. Itu jadi salah satu faktor saya mau terjun ke dunia taekwondo ini.
0: Ya, mudah-mudahan bisa meneruskan ya.
2: Amin.
0: Bakat dari kakak-kakaknya nih. Rafli sendiri sudah berapa lama mengikuti taekwondo, Rafli?
3: Kalau dihitung-hitung dari awal masuk TK dulu itu.
0: Awal masuk TK?
3: Ya,
0: itu yang nyuruh orang tua atau memang ada kemauan dari diri sendiri?
3: Kebetulan saya sama kakak satu keluarga semua.
0: Jadi
3: sama-sama mengikut jejak kakak ya kita lah.
0: Okay.
3: Jadi tertarik sama taekwondo juga.
0: Ngomongin event-event nih, sudah kemana saja nih sejauh ini selama jadi atlet?
3: Alhamdulillah kemarin terakhir pas Prapora di Sigli. Pernah dulu juga keluar ke luar daerah, ke Medan, Palembang. Alhamdulillah udah bawa hasil yang terbaik juga untuk taekwondo Benar Meriah.
0: Oke, cara membagi waktunya bagaimana antara belajar sama ikutan latihan taekwondo sendiri?
3: Ya kalau biasanya sekolah di Benar Meriah kan pulang jam-jam 2 gitu ya. Kalau kita latihan taekwondo Benar Meriah paling jam-jam 3 udah mulai. Jadi pulang sekolah tuh nggak main-main dulu, langsung pulang ganti baju, paling makan, ibadah, baru ke tempat latihan.
0: Seminggu dua kali atau seminggu berapa kali latihan?
3: Latihan taekwondo kebetulan seminggu tiga kali
0: ya? Oke. Nah kalau berbicara tantangan terbesar yang saat ini dihadapi dalam pembinaan atlet terususnya di taekwondo nih Bang Yusni, apa saja nih selain mungkin pendanaan tadi ya, ini apa saja yang sedang dihadapi di lapangan nih?
4: Ya kalau di lapangan kita seperti Abang bilang tadi, keterbatasan
0: sarana dan
4: prasarana ya?
0: gedung.
4: Nah, ya? Ini aja kami menumpang di gedung Puskesmas lama Simpang Tritit.
0: Oh, yang baru ya, sekarang udah pindah di gedung ya. Baru ya. Oh, oke okay, ya. Itu berarti sudah berapa tahun di situ, Bang, latihan?
4: Udah ada hampir 3 tahun lebih.
0: Sampai sekarang pun belum ada kejelasan untuk terkait sarana prasarana tadi untuk tempat latihan taekwondo ya.
4: Belum ada.
0: Selain itu apalagi nih tantangan yang dihadapi?
4: Ya seperti fasilitas alat. Karena sementara kita ini kan udah banyak anak-anak yang generasi-generasi kecil. Nah keterbatasan kami itu alat-alat yang fasilitas untuk anak-anak. Kalau yang dewasa alhamdulillah lengkap semua.
0: Oke. Baik. Sebagai pelatih nih Bang, saya pengen tahu nih. Sebagai pelatih apa sih sebetulnya yang dinilai dari atlet-atlet nih, dari anak nih? Abang sendiri sebagai pelatih bisa ngelihat nggak? Misalkan dari TK, dari SD nih, oh ini anak nih berbakat nih. Oh ini anak nih agak kurang nih. Oh ini anak nih mantep nih kalau mau ditempa lagi nih. Cara melihatnya seperti apa Abang sebagai pelatih nih?
4: Nah kalau saya sendiri menilai anak itu kadang-kadang pernah kita melatih anak-anak udah trauma, kebanyakan trauma, takut semua sama benturan-benturan suara apapun, takut, apalagi bunyi mercun. Nah, saya menyarankan orang tuanya memasukkan kemari, ke taekwondo. Setelah kita bina beberapa bulan, akhirnya anak itu tidak trauma lagi, udah terbiasa dengan keributan-keributan suara benturan, pecing, tendangan-tendangan itu, sengaja. Mentalnya yang kita latih, Pak. Mental, disiplin, seperti tingkah laku.
0: Ya.
4: saling menghormati sesama kawan, pelatih, orang tua, dan di sini juga ada keterlibatan orang tua.
0: Tuh.
4: Nah, di keterlibatan orang tua, waktu mengantar dan menjemput.
0: Iya, kadang ada aja anaknya ditinggal sama orang tuanya tiba-tiba nangis ya gitu ya kan. Atau mungkin misalkan si anak ini tipikal orang yang dalam tanda kutip introvert, gak mau bergaul dengan yang lain. Berarti dari situ ditempa mentalnya ya.
4: Betul bang.
0: Makanya dia jadi punya karakter, akhirnya ujung-ujungnya jadi gak takut lagi kalau misalkan bentrokan dengan orang begitu ya.
4: Betul.
0: Oke. Nah Kak Tiara sendiri gimana awal mula mengikuti taekwondo? Karena bisa dibilang kan minoritas nih perempuan yang saya tahu ya, rata-rata yang mengikuti bela diri itu perempuan kan minoritas nih. Kalau dari Kak Tiara sendiri, untuk perempuan penting nggak sih bela diri?
2: Itu jelas sangat penting ya untuk perempuan menjaga diri kita nih, karena kan kita nggak tahu di luar sana kejahatan apa yang akan menimpa kita sebagai perempuan. Nggak nutup kemungkinan kalau kita tuh dilecehkan sebagai perempuan. Jadi adanya bela diri itu kita bisa, setidaknya kita bisa melawan, walaupun jelas misalnya tenaga laki-laki dan perempuan itu pasti beda, tapi setidaknya kita bisa melawan dari kejahatan-kejahatan itu.
0: Oke. Dari semua murid-murid, apakah setengah-setengah laki-laki perempuan, atau memang lebih banyak laki-lakinya, atau perempuannya juga imbang?
2: Kalau
0: yang sekarang nih,
2: kalau sekarang ini kebanyakan memang laki-laki, tapi perempuan juga ketertarikannya sudah ada.
0: Iya, betul sudah sekali banyak. Ya. Apalagi kalau melihat tingkat kriminalitas sekarang ini, kayaknya wajib sepertinya orang tua untuk memberikan ilmu-ilmu bela diri kepada anaknya. Selain untuk jaga diri tadi, menghindari pelecehan-pelecehan dan juga lain sebagainya yang bisa diminimalisir ketika terjadi di lapangan begitu ya.
2: Iya.
0: Nah selama jadi atlet, sampai sekarang juga masih jadi atlet Kak Tiara ya. Udah kemana aja sejauh ini, event-event apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini?
2: Event terjauh saya di Malaysia waktu itu ada Gewin. Emang event biasanya di Malaysia setiap tahunnya itu ada dibuat pertandingan. Emang pertandingan rutin mereka di sana. Jadi itu pertandingan terjauh saya sampai saat ini. Selebihnya masih di daerah Jawa itu.
0: Oke, baik. Kalau Rafli, apa nih yang jadi latar belakang mengikuti taekwondo nih? Apa memang dari dulu hobinya berantem atau bagaimana? Biasanya kan laki-laki kayak gitu tuh ya kan?
3: Kalau dari saya, latar belakang untuk mengikuti taekwondo nih paling ya biar menambah prestasi ya, paling penting itu. Jadi ya kalau untuk masa depan bisa setiap sertifikat yang dihasilkan dari pertandingan itu kan dibutuhkan juga tuh.
0: Oke, buat
3: kita mau
0: kampus ya.
3: Ya. Jadi suka aja lah gitu pokoknya. Ikuti taekwondo.
0: Iya, ya berarti memang enggak ada basic untuk berantem gitu ya.
3: Ya.
0: Bapak, jadi terkadang banyak yang menyalahgunakan bela diri nih ya kan. Ya. Jangan mentang-mentang dia bisa bela diri, jago bela diri terus ujung-ujungnya pamer sama kawan, bukan kayak gitu Bang Yusni ya.
3: Betul, Pak.
0: Jadi bela diri itu digunakan di saat-saat genting, di saat-saat yang tidak terduga begitu. Nah, nanti rencana sesudah lulus sekolah mau melanjut kemana, Rafli? Mau
3: melanjut kuliah di UIN insya Allah di Banda Aceh.
0: Oh, di Banda Aceh ya?
3: Ya.
0: Berarti masih proses sekarang ya, untuk kuliah ya?
3: Proses.
0: Oke, baik. Nah, Bang Yusni, apa nih dukungan sejauh ini, dukungan seperti apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah nih untuk taekwondo sendiri?
4: Kalau untuk saat-saat ini, alhamdulillah, untuk dukungan dari Pemda kita, alhamdulillah ada dukungan. Dan dari KONI juga ada dukungan. Baik, terkait dari sekolah, kita membawa atlet atas nama sekolah. Jadi kita bawa ke pertandingan, seperti baru-baru ini kita mengikuti kejuaraan Epen student. Jadi kita ada dukungan dari baik dari pihak dinas pendidikan dan kepala-kepala sekolah terhadap atletnya.
0: Dan sejauh ini target-target apa saja yang belum dicapai nih Bang? Apakah ada rencana-rencana target-target jangka panjang nih supaya bisa terwujud di taekwondo itu sendiri?
4: Kalau target ya kepinginnya kita sih anak-anak meraih yang juara maksimal.
0: Juara ya,
4: dan maksimal. Kita bukan juaranya itu yang kita lihat, mainnya. Mainnya maksimal terbaik dia di lapangan. Kalah menangnya itu kalau menurut saya hal nomor terakhir, ya. Tapi penting mental anak itu dulu. Sejauh mana udah terevaluasi waktu kita didik dia di tempat latihan, setelah mengikuti event, mentalnya itu sampai mana dan tekniknya itu sampai mana, itu evaluasi kita.
0: Ya, ya baik. Kalau mau gabung sekretariatnya di mana nih Bang, ada yang bertanya nih. Kalau ingin gabung joinnya kemana, sekretariatnya di mana, adakah sekretariatnya atau mungkin ada sosial media yang bisa dihubungi Bang?
4: Kalau di media, di Instagram ada IG Taekwondo Benar Meriah.
0: Taekwondo Benar Meriah ya.
4: Dan kalau sekretariatnya langsung di tempat latihan.
0: Oh, yang di
4: ada sekretariatnya.
0: Bekas Puskesmaster itu kemarin itu ya. Oke, baik. Ini ada yang komen juga di YouTube kita. Dari siapa ini? Kecil sekali. Ilham Ebi. Oke, ini para pelatih profesional Bang. Oke, terima kasih. Ada Bang Yusni sama Kak Tiara nih, pelatih profesional ya. Baik. Berarti sejauh ini cita-citanya apa nih Kak Tiara nih yang mungkin belum terwujud untuk saat ini, terkhususnya untuk taekwondo tadi?
2: Cita-cita saya saat ini pingin atlet-atlet adik-adik kita itu di taekwondo itu dia bisa mengikuti, merasakan gimana sih pertandingan selain di luar Aceh gitu. Kita kan selama ini cuman mainnya tuh di sekitaran Aceh. Jadi mau coba kepingin gitu bawa adik-adik ke tingkat Jawa biar mereka tuh bisa fight melawan orang-orang dari luar sana. Kan dari Jawa sama kita di Aceh kan pasti beda tuh. Betul. Cara teknik latihannya gimana tuh pasti beda. Jadi pengen bawa adik-adik ini lebih jauh lagi biar mentalnya lebih terlatih lagi, biar mereka lebih semangat lagi gitu untuk taekwondo ini, untuk membanggakan nama Taekwondo Benar Meriah.
0: Betul ya, event-event internasional ya, mungkin ya. Seperti tadi Kak Tiara juga sudah pernah ke Malaysia tadi ya, mengikuti event besar di sana. Nah ini ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda nih supaya lebih tertarik lagi mengikuti olahraga taekwondo Kak Tiara? Apa yang mau disampaikan untuk generasi muda nih?
2: Untuk adik-adik semua dimanapun, khususnya untuk adik-adik yang taekwondo Benar Meriah, terus berproses, terus latihan, jangan kalau sekali gagal itu jangan langsung putus asa. Betul. Harus

0: kita harus jatuh dulu berkali-kali ya. Menang kalah itu hal biasa. Yang penting diri kalian mentalnya ditempa dulu. Jadi untuk hasil urusan belakangan itu Bang Yusni ya.
1: Betul Bang.
0: Iya. Nah untuk Raffi sendiri apa cita-citanya nih sesudah ini mau ngapain lagi untuk taekwondo di Benur Meriah nih Raffi?
2: Ya kalau dari saya ya pengen ini pengen ikut event-event nasional juga lah. Jadi sekarang ini lagi proses latihan giat biar bisa pokoknya kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan pas pertandingan jadi bisa kita ubah, kita perbaiki lagi biar jadi lebih baik lagi lah saat bertanding. Terus mungkin itu aja.
0: Ya pesan-pesannya mungkin yang ingin disampaikan untuk adik-adiknya nih yang mungkin baru mau mulai berlatih taekwondo nih, apa yang mau disampaikan Raffi?
2: Ya kalau adik-adik juga yang ingin masuk taekwondo ya tetap semangat juga, jangan terlalu ngikutin dunia sekarang lah, kan anak-anak sekarang banyak main gadget, main HP gitu ya, jarang-jarang kayak ngikutin bela diri gini. Sebenarnya bela diri gini penting juga. Jadi kita adik-adik bisa, kawannya bisa nambah, ilmunya bisa nambah juga. Jadi mending ikutin lah latihan-latihan olahraga-olahraga gitu.
0: Iya. Jadi perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif ya. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti tadi mungkin berantem, tawuran, balap liar atau lain sebagainya begitu ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang negatif tidak dilakukan lagi begitu ya. Nah karena durasi juga ini kita terbatasnya durasi juga kita di malam hari ini pendengar, mungkin sebagai penutup deh satu-satu dulu dari Kak Tiara dulu deh, mungkin harapannya apa nih kedepannya nih untuk taekwondo Benur Meriah khususnya, dan motivasi-motivasi apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih aktif lagi berolahraga dan juga berprestasi melalui taekwondo. Kak Tiara silakan sebagai penutup.
3: Harapan saya pastinya kepada orang tua, tolong dukung terus anaknya untuk berprestasi, karena prestasi bukan cuma ada di akademik tapi di non-akademik juga. Menjadi atlet itu enak sebenarnya, itu adalah hobi kita yang dibayarkan. Kita bisa keluar kemana aja itu gratis dari kita menjadi atlet ini. Kita bisa dapat fasilitas dari daerah, kita bisa dapat perhatian dari daerah, dan kalau kita bisa tembus ke SEA Games itu insya Allah insya Allah itu kehidupan hidup kita tuh, cita-cita kita apa yang kita mau itu pasti dipandang sama daerah khususnya. Dan semangat terus untuk adik-adik, percaya proses, jangan pantang menyerah. Sekali lagi saya bilang itu aja
0: ya, karena di dunia ini tidak ada yang instan ya, harus melalui tahapan-tahapan gitu. Raffi silakan sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan harapan-harapannya terkait dengan taekwondo di Benur Meriah?
2: Ya semangat terus untuk semua atlet, terutama atlet taekwondo Benur Meriah, juga untuk atlet-atlet yang ada di Benur Meriah lah. Tetap semangat terus ya, jangan latihan lah, jangan pantang putus asa. Kalau misalnya kemarin gagal itu adalah awal untuk kita melangkah lebih maju lagi. Jangan jarang-jarang latihan, terus perbanyak ibadah.
0: Oke baik, terakhir Bang Yusni, saya mau bertanya sedikit nih, atlet-atlet kita udah sejahtera belum sih Bang? Itu nanti aja belakangan ya, harapan-harapannya aja dulu untuk taekwondo Benur Meriah bagaimana sebagai penutup. Dan tadi boleh diselipkan pertanyaan saya tadi, apakah atlet kita sudah sejahtera? Nah, silakan sebagai penutup Bang.
1: Oke, kalau harapan saya untuk terutama untuk taekwondo Benur Meriah memang ya, khususnya itu ayo orang tua jangan lalai, anaknya bermain HP ya, bawa ngasih kereta juga kasih keluar malam. Silakan bergabung terutama ke taekwondo Benur Meriah ataupun olahraga-olahraga lain, yang penting kasih kesibukan anak supaya tidak terganggu dengan dunia-dunia canggih sekarang ini. Oke itu aja Bang.
0: Kalau sudah
1: saya tadi sudah

0: ataupun pelatih ya belum maksimal Pak.
1: Mudah-mudahan Pak Bupati kita mendengarkan malam hari ini ya. Pak Kadis Pariwisata mungkin mendengarkan diskusi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan atlet-atlet kita yang berprestasi, baik itu atletnya, pelatihnya, dan ofisialnya, bisa lebih sejahtera lagi dari segi ekonomi ke depannya, begitu Pak Yusni ya. Baik, ini saya bacakan dulu ini komentar-komentar di YouTube ini. Saya pun atlet taekwondo, pingin gabung sama Sabum Yusni ya. Kalau ada silakan pertandingan di luar daerah, ajak-ajak Sabum ya. Mudah-mudahan ya, ini harapannya untuk taekwondo benar meriah. Oke, semangat untuk para pelatih Bang Yusni dan Dik Tiara, semoga kedepannya lebih maju lagi atlet taekwondo. Oke, mudah-mudahan ya, doa yang terbaik untuk taekwondo terususnya di Benur Meriah. Dan karena terbatasnya juga durasi kita di malam hari ini pendengar, kita cukupkan untuk ruang komunitas di edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio malam hari ini. Ada Bang Yusni selaku pelatih taekwondo Pencap Benur Meriah, ada Kak Tiara juga selaku pelatih juga di Pencap Benur Meriah taekwondo, dan ada adik kita Sultan Rafi sudah hadir juga selaku atlet taekwondo di Benur Meriah ya. Terima kasih ya, sudah ya, berkenan datang studio. Bolehlah nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita cukupkan, kita berjumpa kembali pendengar di ruang komunitas di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis menjadi satu-satunya daerah yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sangat baik dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025. Bupati Gayo Lewis Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten Gayo Lewis. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur birokrasi, aparatur sipil negara ASN, serta seluruh tim yang telah bekerja keras secara profesional dan juga penuh komitmen. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: 3, Lintas Prusaku Pakengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang layani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

kan. Jadinya aku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Ya kan, di sini di kamar ini sendiri melintas sepi, ya kan. Kusut masam rambut dan gaun malam aku tak peduli, ya. Di sana kamu berdua, di sini aku sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Ya mau bagaimana lagi, ya kan? Kamu berdua di sana, aku tetap sendiri di sini. Kamu tersenyum di sana sama pasanganmu, di sini malah aku yang nangis, ya kan? kau tercipta bukan untukku, ya. Lantas kalau kau tercipta bukan untukku, tercipta untuk siapa? Kau tercipta bukan untukku dari Rati Purwasih, ya. Ini lagu legend banget, pokoknya legend selegend-legendnya, ya. Lagu ini udah lama tapi masih sering saya dengerin karena lagu ini punya makna tersendiri, ya, untuk saya. Jadi yang sudah terjadi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, ya kan. Kalau memang betul dia tercipta bukan untukku, ya berarti untuk orang lain terciptanya, ya. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung, kirim-kirim salam, request lagu-lagu juga di malam hari ini, ya. Melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0821-6585-4676.

0: udah berapa hari ini panas ya, luar biasa panas sekali. Udah kemarin pun panas, hari ini pun panas ya. Memang sudah masuk musim kemarau nih, jadi ya begitulah, nikmati saja suasananya ya, walaupun panas terik cetar membahana. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Bang Budi, Ruang Rindu, berbagi rindu, rindu sama Bang Budi. Baru masuk nih Bang Budi, kok lah gak mau masuk?
0: Rindu sama Bang Amirin juga.
1: Iya, habisnya gede-gede gak mau masuk, gak mungkin gak ada rezeki.
0: Jadi kalau kau tercipta bukan untukku, berarti tercipta untuk siapa nih?
1: Ya gak mungkin lah, yang laki kan suka perempuan, yang perempuan suka laki, itu memang udah jodohnya.
0: Jadi kalau dia tercipta bukan untuk saya, berarti tercipta untuk yang lain gitu ya?
1: Untuk siapa?
0: Mana aku tahu?
1: Untuk kabau? Untuk kambing? Tapi kalau di India ada yang uji.
0: Apa tuh di India?
1: Masa kawin sama anjing?
0: Wah.
1: Pakai persembahan lagi, nikahnya sama anjing.
0: Ini saya belum.
1: Ada tuh sama sapi.
0: Oh, itu hoax kali, enggak kah?
1: Enggak, pernah memang di majalah pun ada
0: ini, pernah baca. Masa sih, waduh. Udah
1: sih. India.
0: Mungkin
1: India itu kan banyak kejadian-kejadian aneh.
0: Udah saking frustasinya sama wanita kadang ya?
1: Itu gak tahu lah, mungkin dia punya ada sejarah, mungkin anjing itu pernah menggayong dia, begitulah.
0: Oh.
1: Benar ya itulah, maka dia nikahin anjing itu. Itulah aku pun heran aku.
0: Luar biasa.
1: Tapi kalau yang wajar-wajarnya kan enggak. Yang laki suka yang perempuan,
0: ya.
1: Yang perempuan suka yang laki, itu kan wajar.
0: Iya, itu memang kodratnya sudah seperti itu, normalnya itu, seperti itu.
1: Itu sejarah Bang Muki.
0: Saya baru tahu nih, kalau Bang Amirun nggak cerita, saya juga nggak tahu nih. Waduh.
1: Itu udah lama aku baca tuh, ada entah apa lah. Tapi kalau sejarah kan Nabi Adam keluar dari surga dan karena si Hawa.
0: Iya, Hawa tercipta untuk Adam, Adam tercipta untuk Hawa. Jadi nggak ada ceritanya Adam tercipta untuk Bambang, Adam tercipta untuk siapa, nggak ada ceritanya Adam tercipta untuk Bambang ya. Jadi Adam
1: kalau ada seorang wanita nggak suka sama laki, itu salah. Kan gitu. Kalau seorang laki nggak suka sama seorang wanita juga salah. Kan begitu Bang Budi.
0: Aduh, ya, gimana Bang Amir?
1: Cuman kan waktunya aja yang butuh waktu ya, begitu ya kira-kira.
0: Begitu ya.
1: Cerita Spanyol gimana ini Bang Budi?
0: Spanyol apa Spanyol nih?
1: Spanyol dengan Belgia.
0: Oh nanti malam.
1: Seru Prancis dengan Maroko kan itu.
0: Maroko kalah semalam sama Prancis 2-0 kan, nanti Spanyol ketemu Belgia.
1: Itu nggak jantungan lagi kita Muji. Aku waktu nonton Argentina dengan Mesir itu jantungan.
0: Ya. Udah ketinggalan 2-0 kan?
1: Iya.
0: Udah ketinggalan 2-0 akhirnya 3-2 terakhir.
1: Itu memang gimana ya? Memang begitu ya.
0: Tapi selama Piala Dunia ini saya nontonnya yang pagi terus, Bang.
1: Memang kalau yang pagi, siang ya jam.
0: Karena kemarin kan ada yang pagi misalkan jam 6. Nah, itu kita jam segitu kan baru bangun-bangun. Atau mungkin jam 5 lah, lewat-lewat sedikit habis sholat subuh, nonton langsung gitu.
1: Ya jam 3 ya.
0: Tapi kalau yang jam 2, yang jam 1, aduh kita udah posisi ya, pulang kerja capek malamnya.
1: Oh itu memang ya Bang, memang kalau melek ini kalau nggak anu, ya sampai 3 hari masih kerasa.
0: Ya kalau kemarin enak, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 9 juga, kemarin kita enak nontonnya. Pas seger-segernya kalau jam segitu kan. Kalau dua kita ibaratnya udah baterai udah lobet, itu harus dicas dulu tidur ya kan.
1: Jadi ngomong-ngomong gini lagi Bang Budi suka sama siapa sebenarnya?
0: Suka sama
1: siapa?
0: Kalau ditanya suka ya suka sama perempuan lah.
1: Iya, kan tentu apakah si Diona, Diona, Diona. Itu gimana ya?
0: Gimana apanya nih?
1: Maksudnya kan, ya bisa dibocorin sih.
0: Oh, enggak. Kalau silaturahmi kan silaturahmi, komunikasi kan komunikasi.
1: Iya, itu kan Budi suka dari jarak jauh.
0: Gitu, enggak juga sih. Ya namanya usaha kan. Namanya atau, usaha ya.
1: Atau begini Bang Budi, jarak jauh satu, jarak dekat satu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Hmm. Itu biasa, biasa tuh Bang Budi. Maksudnya kita kan enggak anu, tapi nanti yang mana dipertemukan?
0: Oh.
1: Itu kan titik kita.
0: Kalau berarti ya sama yang deket juga belum tentu makin deket gitu. Sama, iya, sama yang jauh juga belum tentu yang jauh nggak mau mendekat gitu.
1: Ya maksudnya kan kita ya kalau bahasa sekarang cadangan.
0: Apa ya? Maksudnya mungkin karena jiwa-jiwa mudanya sudah luntur gitu ya. Jadi umur-umur segini tuh udah bingung mau PDKT tuh PDKT kayak gimana gitu, ya kan? Bingung.
1: Iya juga, mungkin begini, dua faktor itu kemudian. Aku juga pernah merasakan, logika memang anak laki itu tuh udah sibuk dengan kerja tuh ya. Boleh dibilang, tidak sibuk kan ya. Ke situ agak lambat sih, itu memang udah begitu.
0: Memang iya begitu, apa... jiwa-jiwa mudanya sudah luntur, jiwa-jiwa playboy-nya sudah luntur, ya kan? Jadi begitu iya, begitu kita dikasih dekat sama perempuan tuh bingung mau mulai dari mana gitu.
1: Wah, kok susah?
0: Bingung, maksudnya mau basa-basinya seperti apa? Mau seperti anak muda udah nggak pantas, ya kan?
1: Ya kan jujur-jujur aja.
0: Ya kan itu sebetulnya yang apa ya, pekerjaan berat, bukan pekerjaan berat juga, maksudnya udah aduh males mikirinnya gitu.
1: Iya nggak boleh ngomong
0: kadang kan ada aja, ih kemana, nggak masa seharian ini nggak ada ngubungin, nggak ada gini.
1: Tapi yang salah ngomongin kalau sekarang rasanya kalau untuk berkomunikasi sudah cukup mudah. Bila dibandingkan masa dulu, dulu kan harus lewat surat, ketemu pun payah, terus sekarang kan enggak.
0: Bukan, di saat umur kita masih fresh, itu kita mau bahas apa aja pun masuk, ya kan?
1: Iya.
0: Di saat umur udah segini, apalagi saya udah 36 atau 37, ya kan? Apa yang mau bahas gitu?
1: Dia 40 matang.
0: Bukan, iya. Ya kan? Kayaknya nggak pantas aja, kayak nggak pantas gitu. Misalkan ngechat, lagi ngapain? Kayak nggak pantas aja, udah tua kok kayak gitu yang dibahas kan gitu.
1: Bisa aja itu namanya jiwa muda.
0: Iya sih, cuman sayangnya yang masih, aduh, kayak gimana gitu ya.
1: Tapi enggak juga menguji kalau memang, memang bantu ini tidak pacar, misalnya umurnya 25. Itu boleh gitu, tapi kalau sudah sama-sama dewasa udah mengerti itu.
0: Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan.
1: Iya, atau harus ke sekolah sana lagi.
0: Ini orangnya
1: jangan lama kali ini yang
0: kau
1: ketiaknya gitu nih.
0: Ini orangnya pasti denger ini. Ini orangnya denger pasti ini.
1: Enggak apa, benar pun jarak jauh dari ya, pendukung dan Budi.
0: Siap, komandan. Siap. Oke, apa lagunya nih?
1: Lagu dari ini ada. Dari Mulan Jamila.
0: Mulan Jamila.
1: Desember ceria.
0: Desember ceria.
1: September ceria.
0: September ceria.
1: Iya.
0: Oke. Mulan Jamila.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita
1: buka.
0: Oke, Bang Amir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amirun. Oke, Bang Amirun, terima kasih untuk pesan-pesan dan masukan-masukannya ya. Karena memang kalau udah umur segini tuh udah bingung mau PDKT tuh ngapain, apa yang dibahas gitu ya kan. Kecuali kalau waktu umur-umur saya 20, umur 25 oke lah, misalkan PDKT masih banyak yang dibahas gitu. Tapi udah umur segini, udah umur 36, 37, apa yang mau dibahas? Bingung jadinya.

0: Putus ternyata. Jadi begitu ya Bang Amirun ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga ngasih masukan ya, nggak apa-apa, saya tampung masukannya gitu Bang Amirun. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam kembali berbagi rindu dengan Bang Budi. Gimana bro kabarnya bro?
0: Sehat-sehat bro.
1: Mantap. Kalau nggak tahu awalnya, antam koma aja, I love you gitu.
0: Ais, gimana simpang balik? Simpang balik gimana kabarnya nih?
1: Ini agak panas-panas gitulah.
0: Coba Bang Bayu coba. Umur-umur udah segitu kayaknya udah nggak pantas lagi buat gombal-gombalan ya kan, PDKT-PDKT-an gitu ya, ya kan?
1: Nggak pantas lagi sih memang, tapi antam koma aja, lu mau nikah sama gua nggak? Gitu,
0: langsung to the point ya.
1: Iyalah, kan pengalaman udah kita duluan kok.
0: Siap. Waduh, saya jadi gimana gini dimarahin sama senior nih. Siap senior. Gimana?
1: Nunggu aja nih, yang ada berlalu terus ini waktunya. Gak bener ini.
0: Gak bener ya?
1: Gak bener.
0: Ngapain aja hari ini Bang Bayu?
1: Hari ini tadi agak ngeterangan dikit lah karena panasnya agak lumayan kan.
0: Ya, dari kemarin ini panasnya luar biasa ini.
1: Iya.
0: Oke, jadi sehat semua di rumah nih ya?
1: Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Belum ngerti aja nih, nyanyi udah tidur, belum ada bentati.
0: Bikin sendiri dong.
1: Enggak sedut gitu gue sendiri, enggak ada enaknya.
0: Masa iya?
1: Beda sama tangan sang...
0: Saya bikin kopi sendiri udah berapa tahun ini, enak-enak aja.
1: Soalnya belum ada yang pernah buatin. Coba ada yang membuatin beda.
0: Siap ketua, siap.
1: Karena dia kan pakai bumbu kasih saya, bumbu cinta lagi kan.
0: Apa lagu kita nih malam ini Bang Bayu?
1: Tirai Sulam Emas ya, dari Boy Sandi.
0: Tirai Sulam Emas.
1: Iya.
0: Dari Boy Sandi.
1: Iya.
0: Oke, silakan barangkali mungkin kirim salam.
1: Ya, salamnya buat Bang Budi aja lah, moga mendapat keberkahan umur dan dapat yang istimewa deh.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan buat rekan-rekan semua yang setia RRI, Rahim Pukul RRI, dan moga salam sehat lah.
0: Amin. Oke.
1: Malam aja, matugas Bang Budi.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanda bang ya suaranya?
1: Tanda dong, masa sama ketua nggak tanda?
0: Alhamdulillah, tanda suaranya.
1: Alhamdulillah. Ngapain aja dari pagi tadi?

0: aja kerjanya setiap hari. Tidak mau gemuk. Tidak mau gemuk ke Bang Budi. Makan tidur kerjanya.
1: Kayak anak-anak belum masuk sekolah ya. Senin besok masuk sekolah ya.
0: Hari Senin nanti Bang Budi masuk sekolah.
1: Oh, hari Senin. Kalau kamu yang masih sekolah, sekolah lansia itu masih sekolah.
0: Kayaknya udah mau tinggal di wisuda lagi kami ini.
1: Oh, berarti udah gak ada lagi pertemuan tiap minggu ya?
0: Gak ada lagi Bang Budi, udah selesai.
1: Udah selesai, tinggal tunggu wisuda tahun ini.
0: Bulan 8 nih kadang itu.
1: Bulan 8 ya? Mantap.
0: Nanti udah dapat S1 kerja di mana nih ya?
1: Waduh, itu kayaknya.
0: Melamar kerja di mana nanti nenek
1: ini? Melamar kerja di mana ya? Umur udah 75, melamar di mana itu?
0: Kantor mana muda?
1: Orang pensiun umur 60 ya kan?
0: Ini umur 75 mau melamar kerjaan.
1: 75 baru mau melamar kerja ini di mana? Aduh, mudah-mudahan lah.
0: Gawat.
1: Oke, kamu apa lagunya nih?
0: Lagunya Bang Budi apa ya?
1: Ayo.
0: Ini terserah Bang Budi apa lagunya?
1: Terserah.
0: Nanti apa?
1: Saya kan ngikut kamu.
0: Nah, Bang Budi aja yang dengar lagunya tadi.
1: Oke. Kalau saya sih, udah pokoknya nantilah, susah mikirinnya. Nanti juga kalau lagi udah di tengah jalan ketemu nanti.
0: Dari Surat Nasari, Tenda Biru.
1: Oke, siap.
0: Daripada Wali kan.
1: Tenda Biru.
0: Begitu.
1: Iya, oke.
0: Soalnya aja, Tenda Biru aja dari apa?
1: Tak sengaja.
0: Iya.
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ya.
1: Lagu Jawa. Kalau
0: nggak ada terus ya nanti nggak ngerti lo.
1: Lagu Jawa.
0: Nengkono nengkene nengrusakin nggak ngerti nanti ya komputerin di situ.
1: Oke.
0: Ane jadi satu lagi. Minta

0: surat.
1: Oke, okay. Ini Kardila bintang kehidupan.
0: Iya.
1: Oke, siap, Bos.
0: Salam-salam untuk Bang Budi di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
0: Besok jumpa lagi suara emas untuk Bang Budi.
1: Amin.
0: Salam untuk keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Dan tadi saya salam untuk kawan-kawan kita lewat Tibara, Bang Budi. Dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan ini.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Muklis di Kemili 0811-6850 sekian ya. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam. Muklis di Kemili, lagunya dari siapa ini? Mel Sandi, judulnya Gejolak Hati ya. Oke, terima kasih Bang Budi, terima kasih juga Bang Muklis ya, di mana tadi, di Kemili ya. Oke, nanti kita putar lagunya. Terima kasih Bang Muklis. Lanjut lagi ada Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Salam untuk semua. Untuk yang lagi tugas jangan lupa ngopi. Siap. Sedekah yang paling murah adalah senyuman. Selamat malam tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Oke, terima kasih Bang Mus. Nanti kita putar lagunya ya. Ada telepon lagi, kita angkat satu lagi. Selamat malam, Rara Rindu.
2: Selamat pagi Rindu. Hai,
1: Mori. Hai,
2: Mori.
1: Hai, Viola. Lagi ngapain?
2: Lagi mikirin kamu.
1: Ih, gombal deh.
2: Ngomongnya sama mantis katanya.
1: Iya, kalau udah tua kayak gini mau romantis susah jadinya. Gimana?
2: Kalau cara berpikirnya seperti itu
1: sama. Gitu ya? Gimana?
2: Kalau dia seperti itu ya, romantis itu bukan soal usia tapi soal perhatian loh.
1: Dalam.
2: Iya kan, kalau usia seperti itu pasti lebih dewasa dan lebih paham sama diri sendiri.
1: Dalam sekali.
2: Cara berkomunikasi pasti lebih matang.
1: Dalam sekali.
2: Iya dong, kalau berpikirannya seperti itu kan.
1: Terima kasih loh sudah mengingatkan saya. Di sana hujan?
2: Enggak.
1: Tapi kayak ada suara-suara hujan gitu. Enggak. Ya? Kayak ada suara rintik-rintik hujan saya dengar dari studio ini, enggak ya?
2: Kepalasan aja tadi pendengaran aja.
1: Jadi ngapain aja dari pagi tadi, kegiatan seperti biasa ya?
2: Iya, kerja sampai sore. Makanya malam baru bisa dengerin.
1: Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih lo udah selalu dengerin.
2: Iya dong, stay kalau terbangin.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tapi waktu kendiri milih, tetapi emang kalau kita pendengar Mendi, kita senang apa yang kita dengar, ya kan?
1: Betul. Terima kasih, terima kasih. Waduh. Saya jadi tersanjung nih dipuji-puji dari tadi nih.
2: Jangan dipikir tadi dong nyanyiin.
1: Saya sudah feeling pasti ke situ larinya. Enggak, apalagi yang mau dinyanyikan untuk besok malam minggu.
2: Mau kisah senja, tidur ini.
1: Hah?
2: Mau kisah senja.
1: Waduh, berat nih. Tinggi, tinggi lagunya itu.
2: Berapa kilo?
1: Tinggi lagunya itu. Aduh.
2: Izinkan
1: ku lukis senja, mengukir namamu di sana.
2: Iya, biar ingat dia keluar.
1: Siap, siap.
2: Bisa gak sih?
1: Mudah, kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu. Mudah-mudahan bisa.
2: Iya, nyanyiin mesti ya.
1: Siap, siap, ketua, aman ketua.
2: Ya, lagu baik ya.
1: Alhamdulillah. Oke, ini padahal AC di studio udah hidup ini, tapi saya keringetan dalam studio ini. Aduh.
2: Kok bisa,
1: Mbak? Nggak tahu, ini saya jadi grogi nih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, okay, jadi kak, jadi
2: semuanya kawan-kawan sekarang happy apa adanya semua.

0: sebisa mungkin sebisa mungkin ya kita berusaha untuk menghibur pendengar-pendengar kita yang lagi mendengarkan, jangan sampai bosan. Gitu.
1: Ya makanya sekarang
0: dengar
1: deh, nanti ngajak teman-teman dengerin biasa di kantor itu.
0: Oh dengerin di kantor juga dengerin?
1: Enggak, kalau siang itu biasa siang dengar, aku ada apa? Siang dia tiap-tiap besar.
0: Oh,
1: iya tapi yang ke RRI digital.
0: Nah, RRI digital. Kalau siang kan kalau siang Pro Dangdut, malamnya Ruang Rindu.
1: Iya, aku yang suka cari abang. Tapi karena mungkin lagi kerja, apa ibu belum jamnya, tapi aku sudah jamnya lewat. Ya tapi biasanya dia masuk itu. Jam 2:30 di sini, berarti di sana 2:30.
0: Ya, hari Minggu nanti saya masuk siang. Besok Minggu besok saya masuk siang. Minggu besok saya masuk siang.
1: Minggu
0: masuk siang saya pas kan pas Viola libur saya masuk siang minggunya.
1: Oke.
0: Jadi Viola. Jadi
1: yang dengar ini pada ketawa ya.
0: Itu tadi Bang Amirun bilang Bang Budi bagaimana yang di Makassar? Jadi Viola gak mau request lagu malam ini?
1: Mau dong.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Armada.
0: Apa?
1: Lagunya Armada.
0: Armada, apa tuh judulnya?
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Baik, baik, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Iya.
1: Kalau itu ancam bang, okay. Gue pengen kalau ketinggian tuh.
0: Oke, okay, boleh, boleh. Yeah. Siap. Apa apa kabar sayang Armada ya? Oke, okay, nanti kita.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, terima kasih Viola.
1: Kalau kamu saya hanya buat.
0: Boleh.
1: Silakan. Yang pertama siapa tadi?
0: Ada Bang Amirun tadi.
1: Bang Amirun. Maaf tanda-tandanya ya. Tadi yang kedua itu.

0: Terima kasih.
1: Sambil dengerin Aman Muti bercocok.
0: Terima kasih, terima kasih.
1: Spesial buat Bang Muti, semangat terus,
0: ya. Terima kasih Kak Viola.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Viola di Makassar ya. Ini AC di dalam studio dingin, padahal entah kenapa tiba-tiba saya keringetan ini. Oke lah ya, nggak usah basa-basi lagi, kita putarkan aja lagunya satu-satu ini. Berhubung saya lagi keringetan, padahal AC-nya dingin di studio, tiba-tiba saya keringetan nih gara-gara Viola nih ya. Kita puterin dulu lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Boy Sandi tirai sulam emas ya, request dari Mas Bayu tadi di Simpang Balik ya. Selanjutnya ada Desi Ratnasari tenda biru, request dari Kak Amoy. Dilanjut Mel Sandi gejolak hati, request dari Bang Muklis di Kemili.

Sandi Gejolak Hati ya, request dari Bang Muklis tadi di Kemili. Selanjutnya ada Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, request tadi dari Bang Mus di Simpang Balik.

Jangan lagi kamu nangis untukku dari Rano Karno ya, request dari Bang Mus di Simpang Balik. Nah, lagu terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini ada Armada, Apa Kabar Sayang, request dari Viola tadi di Makassar ya. Selanjutnya nanti kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Armada, Apa Kabar Sayang.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita di program Musik Budaya pendengar di malam hari ini. Kita akan coba bahas terkait dengan menelusuri jejak sejarah Candi Prambanan dan Borobudur, warisan peradaban Nusantara yang mendunia ya. Jadi kalau kita berbicara Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini pendengar, keduanya bukan sekedar destinasi wisata ya. Di balik kemegahan batu-batu yang tersusun rapi ini tersimpan kisah tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, perkembangan agama, seni, arsitektur hingga filosofi kehidupan yang tentunya masih relevan hingga saat ini ya. Nah, kita coba telusuri bagaimana jejak sejarah dua candi terbesar di Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa. Nah, kalau kita berbicara Borobudur, Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini sendiri diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan dinasti Sailendra yang beragama Buddha ya. Jadi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Bangunan ini terdiri dari 9 tingkat, 6 berbentuk bujur sangkar dan 3 berbentuk lingkaran. Di bagian paling atas terdapat stupa utama yang menjadi simbol pencerahan. Borobudur dibangun menggunakan lebih dari 2 juta balok batu andesit tanpa menggunakan semen. Semua batu-batu itu disusun menggunakan teknik saling mengunci yang sangat canggih untuk ukuran zamannya ya. Nah, yang membuat Borobudur ini semakin istimewa adalah relief-reliefnya pendengar. Jadi terdapat lebih dari 2.600 panel relief yang menceritakan perjalanan hidup Siddhartha Gautama, ajaran Buddha, kehidupan masyarakat Jawa kuno hingga aktivitas perdagangan pada masa itu ya. Nah, tak hanya itu juga terdapat 504 arca Buddha yang menghiasi hampir seluruh bagian candi. Jadi Borobudur sendiri ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha pada masa lampau. Nah, kalau kita berbicara Borobudur ini terdapat fakta-fakta menarik pendengar, yaitu dibangun tanpa alat berat, pernah terkubur abu vulkanik selama ratusan tahun, ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles, dipugar besar-besaran bersama UNESCO pada tahun 1973 hingga 1983, dan di tahun 1991 ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, selanjutnya ada Prambanan. Prambanan ini simbol kejayaan Hindu di Nusantara ya. Kalau tadi Borobudur itu Buddha, sedangkan Prambanan ini Hindu ya. Berbeda dengan Borobudur, ini Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan juga di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jadi berbicara Prambanan ini dibangun sekitar abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Jadi kompleks candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan juga Dewa Siwa sebagai pelebur ya. Candi Siwa ini menjadi bangunan tertinggi dengan ketinggian sekitar 47 meter. Di dalamnya terdapat arca Dewa Siwa Mahadewa. Kompleks Prambanan juga dahulunya memiliki lebih dari 240 bangunan candi pendengar. Namun akibat gempa bumi dan faktor-faktor alam, sebagian besar ini mengalami kerusakan ya. Relief Prambanan yang sangat terkenal karena mengisahkan epos Ramayana, dan relief tersebut juga hingga kini menjadi inspirasi pertunjukan Sandra Tari Ramayana yang rutin dipentaskan di kawasan Prambanan ya. Jadi kalau berbicara Prambanan ini erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang ya. Jadi siapa yang gak kenal kisah Roro Jonggrang ini? Menurut legenda, Bandung Bondowoso ini diminta membangun 1000 candi hanya dalam satu malam. Karena hampir berhasil ini, Roro Jonggrang ini menggagalkan usaha tersebut dengan membuat suasana seolah-olah pagi tersebut telah tiba ya. Jadi Bandung Bondowoso ini marah, lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu. Tapi walaupun hanya sekedar legenda ya, jadi cerita ini menjadi bagian

Nah, baik pendengar, kita masih di program Musik Budaya pendengar di malam hari ini. Nah, kalau kita bahas persamaan dan perbedaan dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini ya. Jadi walaupun berbeda agama, ini kedua candi menunjukkan tingginya peradaban Nusantara ya. Nah, kalau kita bahas secara persamaan, ini sama-sama dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9. Sama-sama menggunakan batu andesit ya. Dan sama-sama juga menjadi situs warisan dunia UNESCO. Sama-sama juga menjadi destinasi wisata budaya kelas dunia dan menjadi pusat penelitian arkeologi ya. Nah, kalau kita berbicara perbedaan ini, Borobudur bercorak Buddha dengan bentuk bertingkat menyerupai mandala, sementara Prambanan ini bercorak Hindu dengan bangunan menjulang tinggi. Jadi kalau berbicara Borobudur ini mengajarkan perjalanan menuju pencerahan, sedangkan Prambanan ini lebih menonjolkan kisah para dewa dan epos Ramayana ya. Nah, jadi nilai-nilai yang bisa dipetik ini yaitu keberadaan kedua candi ini mengajarkan bahwa sejak dahulu Nusantara telah mengenal toleransi. Borobudur dan Prambanan ini berdiri tidak terlalu berjauhan meski mewakili dua agama yang berbeda. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat masa lalu mampu hidup secara berdampingan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya juga menjaga warisan leluhur ya. Nah, ini sebagai generasi penerus juga tentunya kita memiliki tanggung jawab menjaga peninggalan sejarah. Jadi bentuk-bentuk kepedulian dapat dilakukan dengan tidak melakukan vandalisme, menjaga kebersihan sekitar kawasan wisata ya, menghormati aturan-aturan yang berlaku di tiap-tiap candi, dan mempelajari juga sejarah-sejarah bangsa, memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda. Karena pelestarian candi ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi

Ya, baik pendengar, sebagai penutup di program musik budaya di malam hari ini ya. Jadi Borobudur dan Prambanan ini adalah bukti bahwa Indonesia telah memiliki peradaban yang luar biasa sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Keduanya menjadi saksi kejayaan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, spiritualitas, dan juga toleransi yang berkembang di Nusantara. Semoga setelah mengenal sejarah kedua candi ini, tentunya kita juga semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, serta terdorong juga untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, pendengar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya pembahasan kita di malam hari ini memberikan wawasan untuk pendengar semua. Dan kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya dalam program musik budaya, pendengar. Kita

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah, Belgia

0: di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rembol musik.
2: Rembol.
1: Nyawa gue dan jangan.

누난가요?

¡Valente!

Nah, nah.

Sakit.

Sedih pun belum usah.

Bukan di antara

Rumah sakit, tapi kesehatan. Rumah sekolah.

ก็พี่ไม่โปรเมนี่ไม่แม่งดูนะเพี้ยนเนี่ย

0: Kimura. Enggak, udah sutran kan.
1: Sinting kayu sepi, sering mengutuk.

nasib di badan.

Mengalir bumi, si mengalir, mengalir bumi, hutan, mengalir musa berbang.

wari pedu daru elokin sabunan.

Guten Abend.

0: Kami lepok kerja goreng dan ini Pak Sime, ini Pak
1: Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak Sime, ini Pak

Kubareku utara. Woi, karena kau

来。

0: Hancur.
1: Luasku Indonesia.

Si yo ando ya te voy. Vamos en puro por la pintura.

Oh,

Ramon Sada. Si kawin rakan. Gajah Ramon.

Wow.

0: tiburón inga bebe de su
1: Yeah.

Sawai bangi domi di daerah wisata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih sempat menjumpai Anda dalam acara yang sangat berbahagia ini dengan judul Pengorbanan. Sudah, walau penuh liku dan kerikil tajam, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sudah menjadi sunatullah ini akan terjadi. Perjuangan pengorbanan kan temani diriku. Ku tahu ini berat untuk tetap berjihad. Ku tahu ini lelah, namun tetap ku ingin mati. Biarkan aku pergi menyambutmu, ilah. Biarkan ku renggu cinta yang suci. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Hidayahmu hanya untuk yang kau kehendaki. Ya Allah, ya Rabb. Tiada kekuatan tanpa pertolonganmu. Saudara, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Yati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan azan subuh.

0: Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti perempat final Pesta Bola Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Miami.
1: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena. Pengikut 1992.

Ya, mohon maaf pendengar, sepertinya tidak ada relay bola untuk hari untuk pagi ini pada pukul 5 pendengar ya. Dan pendengar, akan kita lanjutkan dengan siaran pagi seperti biasa, dan akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Teguh Rahmat Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh pendengar ya.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membukakan anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggeleng kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Abu Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Haji Wahdi MSMA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita, mari terus tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berdoa, mengharap keridaan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon beserta seluruh pengurus, yang kami muliakan Bapak Imam dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rezeki itu sudah ditakar dan tak akan tertukar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita ini sudah barang tentu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqomah akan terus melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa juga Allah telah berjanji akan memberikan jalan keluar di setiap masalah kita yang hari ini mungkin kita hadapi, juga besok kita hadapi, dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu. Kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita Allah itu betul-betul mencintai kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini rezeki susah sekali dapatnya. Karena kita berpikir kadang-kadang curiga kepada Allah. Tapi Allah tidak akan pernah kita tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita anggap tidak bisa kita dapatkan, maka Allah akan memberikan rezeki itu dari arah-arah yang mungkin kita tidak duga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di antara perkara yang paling sering membuat kita gelisah, jemaah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini adalah selalu kita berbicara persoalan rezeki. Banyak dari kita pergi pagi, pulang malam, cari pagi, dimakan malam, besok dicari lagi. Terus kita bergulir, terus kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang kita akan berikan kepada anak istri kita. Bahkan kita sudah merdiat untuk mensedekahkan sedikit harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang takut usahanya kalah bersaing dan gagal. Kadang-kadang juga ada yang khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Ada yang iri melihat teman-teman yang sedekah
sedikit lebih rezekinya dari kita. Ada yang kadang-kadang kita tidak senang melihat saudara-saudara kita yang sedikit dilebihkan Allah dari sisi rezeki, jemaah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu sudah mengaturnya. Bahkan ada yang rela kadang-kadang menempuh jalan yang tidak baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, kita memiliki pegangan yang sangat kuat dan meyakini bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jatah rezeki kita tidak akan berpindah kepada orang lain, sebagaimana jatah rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi milik kita, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita sebagai hambanya, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia, bukan perusahaan, bukan kantor dan lain sebagainya, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat pemberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu ketika kita melihat ada orang yang lebih dari kita, ilmunya mungkin lebih tinggi, usahanya mungkin lebih maju, atau dianugerahkan jabatan yang lebih tinggi, kita tidak boleh iri, sebab Allah sudah mengatur itu semua, membagikan setiap nikmat sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Allah juga berpihak kepada kita, yang perlu kita pahami bahwa Allah mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan. Bukan berarti kita cukup duduk di rumah sambil menunggu rezeki datang. Islam justru memerintahkan untuk kita berikhtiar, bekerja keras, meningkatkan ilmu kita, keterampilan dan lain sebagainya, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan bahwa rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar akan melahirkan sikap kita, akhlak yang baik kepada kita. Kita tidak mungkin iri kepada orang lain ketika kita menganggap bahwa rezeki kita sudah ditakar oleh Allah dan insyaallah tidak tertukar, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya hikmah ketika kita bersyukur bila diberi, bersabar bila diuji, dan bahagia bila diampuni, ini adalah konsep bagi kita orang muslim yang mudah-mudahan ke depannya kita berusaha, tingkatannya akan kita tingkatkan kepada orang, kepada manusia yang menjadi manusia yang mutaqin di depan Allah subhanahu wa ta'ala, atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan tebusannya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya ceramah subuh. Rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar dengan penceramah Tengku Haji Wahdi MSMA pendengar ya. Semoga yang disampaikan Tengku tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, selanjutnya akan kita ikuti warta berita RRI Takengon pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengar, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting dalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Teguh selalu prinsip hidupmu. Biar engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama kamu dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama sisa Allah.

Berkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu. "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selalu

Ya baik pendengar, 5 menit lagi menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Berita RRI Takengon.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanuh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanuh Gayo edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat, Bupati Aceh Tengah Hailioga berkantor di RSUD Datu Beru. Bandar Meriah ikut rakor tindak lanjut penanganan pemulihan pasca bencana. Warta Tanuh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Aceh Tengah Hailioga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hailioga kemarin berkantor di RSUD Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Di kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan dari area taman, selatan, hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan meminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon.
3: Apa masalahnya?
4: Kerangnya retak, Pak.
3: Siapa?
4: Pengerjaan perbaikan kerang kering, Pak.
3: Pengerjaan. Ini sudah. Satu lagi.
4: Empat
3: orang, Pak. Kamu desa bekerja lagi. Itu aja. Bukan desa bekerja. Ya, saya berangkat.
5: Sulit kan Pak tidak banding lagi orangnya. Jadi Pak, jadi tidak ada satu pun pengalaman itu yang tidak putus. Terus masalah air tidak datang.
6: Dimiliki RSUD Datu Beru, menurutnya publikasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia, termasuk program pelayanan bagi pasien yang membutuhkan sesuai dengan kondisi medis dan
1: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut arahan Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi atau PRR terkait percepatan penanganan pemulihan infrastruktur secara virtual melalui Zoom Meeting. Rakor yang digelar dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandar Meriah itu dipimpin Kaposko Nasional Satgas PRR dan diikuti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfo, serta unsur BPBD dari berbagai daerah terdampak bencana di Indonesia. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan pemulihan infrastruktur, sinkronisasi program, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Riswandika Putra mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana melalui koordinasi dan yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Wali Kota Subul Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya disampaikan Juprianto.

0: kemungkinan kuat di peran provinsi dan pusat percepatan pembangunan di Sumsel Cingkil akan terus tertinggal. Usulan apel bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sumsel Kabupaten Aceh Cingkil. Demikian, Jiprianto melaporkan.
1: SMP Negeri 5 Lok Semawe siap mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sofian.
2: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lok Semawe siap mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Lok Semawe, Asnani, menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS ramah. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
3: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
2: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Lok Semawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin kondusivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan dia Novritaria.
4: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
5: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin. Dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun nggak perlu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
4: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
6: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online. Jadi kami bisa beli tiket pulang juga. Terus tidak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket. Jadi jadwalnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulang pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online. Udah lancar.
4: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Propopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahir bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera putih, zikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
8: Walaupun di sini nanti belum selesai semua, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alhamdulillah juga pelaksanaan ini menjadi tetap ya, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan.
7: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioda menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi PN HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
9: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat pulau. Kalau ada kalimat rakyat, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simpul dari peringatan 700 ini bukan hanya bacanya, tapi ada ekonomi di situ.
7: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat, selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi meresmikan Taman Budaya Negeri Gayo. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmikan Taman Budaya Negeri Gayo di halaman Gedung A Seni Takengon kemarin. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang diwakili Direktur Sejarah dan Permuseuman Profesor Agus Mulyana. Prof. Agus menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Aceh Tengah dalam menghadirkan ruang khusus bagi pelestarian dan pengembangan budaya Gayo. Keberadaan Taman Budaya Gayo diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat jati diri masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap lestari.
11: Ya, adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah ya, dengan mendokumentasikan.
10: Bupati Aceh Tengah berharap Gayo menjadi perhatian pemerintah pusat. Kehadiran Taman Budaya Negeri Gayo menjadi langkah penting untuk melestarikan, mengembangkan, sekaligus mempromosikan seni dan budaya daerah kepada generasi mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga URRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat, Bupati Aceh Tengah Hailioga berkantor di RSUD Datu Beru. Benar meriah ikut rakor tindak lanjut penanganan pemulihan pasca bencana. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah, bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Bro, ayo ikut nongkrong. Tapi jangan coba narkoba ya.
1: Kenapa? Katanya bikin tenang.
0: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
1: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
2: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.

0: proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Jembaraya, dimanapun Anda berada, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya itu? Ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Bu?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama